0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pake jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
0: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado 2. Masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Dan sekarang saatnya aku sharing sedikit nih teman-teman. Salah satunya untuk pagi hari ini seputar tips buat mengurangi doom scrolling biar lebih produktif ya. Karena memang sekali pegang gadget teman-teman gak sadar ya, tenggelam dalam aktivitas scrolling atau istilah sekarang tuh doom scrolling, yang memang banyak terjadi, terlihatnya sepele tapi sebenarnya lumayan berbahaya ya. Harus diakui sebagian besar dari kita tuh mulai hari dengan mungkin udah langsung buka ponsel ataupun juga HP ya, atau Pro 2, lihat notif, berita, dan juga khususnya media sosial. Kamu bisa menutup satu aplikasi terus buka aplikasi lainnya juga ya setelah bangun tidur, dan scrolling juga polanya berulang. Fenomena ini disebut dengan doom scrolling tadi. Dan menurut Aditi Nerurkar, pengajar Division of Global Health and Social Medicine di Harvard Medical School, berkata doom scrolling ini jadi respon tubuh menangani stres yang tak kunjung usai. Mungkin bisa jadi juga karena kamu terlalu stres ya dengan kerjaan sehari-hari gitu, teman Pro 2. Nah, ini memicu sederet dampak negatif baik terhadap mental, fisik, dan juga perilaku. Dari Cleveland Clinic, doom scrolling ini bisa membuat kamu semakin cemas, stres, susah konsentrasi, terus juga muncul gangguan tidur, apalagi kalau doom scrolling dilakukan di malam hari, jam rawan ya teman-teman. Selain itu juga berpotensi mengganggu aktivitas di kehidupan nyata, termasuk bekerja, interaksi sosial, dan juga rutinitas harian. Gimana sih cara menguranginya ya? Aku bakal share setelah saat ini di Prado FM.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
0: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
0: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih. Aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa semangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
4: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Di Prodo FM, teman-teman baik, kamu tahu Prodo masih bareng di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Masih menghindari doom scrolling, teman-teman, karena bisa jadi ini tuh penyakit yang sepertinya susah buat disembuhkan di era digital ya, teman-teman. Memicu sederet dampak negatif juga tadi udah dijelaskan teman-teman Prodo, yang perlu kita waspadai adalah, ataupun yang perlu kita atur adalah menentukan batas. Kamu bisa coba membatasi waktu bermain ponsel atau gadget lain. Untuk mendukung pembatasan waktu, coba jauhin ponsel atau letakkan ponsel di tempat yang sulit dijangkau sehingga kamu tidak gampang meraih ponsel di saat santai. Kemudian pasang alarm juga agar bermain ponselnya nggak kebablasan. Selain itu, batasi situs yang diakses, terutama yang berpotensi menyajikan konten ataupun berita negatif ya, pastinya tolong peraduan. Selain menentukan batas, juga menggunakan gadget dalam kondisi sadar. Banyak dari kita tuh meraih ponsel tanpa sadar atau jadi tindakan yang otomatis gitu ya. Nah, sebaiknya saat mau mengambil ponsel, tanya sama diri sendiri apa ada alasan yang jelas nih buat mengambil ponsel tersebut. Teknik ini disebut thought stopping atau menghentikan pikiran sejenak untuk meredam dorongan dan secara sadar kita melakukan segala halnya dengan apa yang kita inginkan.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Intermezzo. Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
3: Intermezzo.
4: Ah, seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
5: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
4: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
5: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
4: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
5: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Di Prado FM, teman-teman baik, kamu tahu Prado masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Selain memang doom scrolling bikin kita kadang sejam dua jam main HP ya teman-teman, menggunakan gadget dalam kondisi sadar juga tadi sebelumnya perlu kita waspadai. Nah, salah satunya juga bisa memperlambat scrolling. Fokus sama apa yang sedang dibaca, ngebantu kamu juga mengatasi kebiasaan doom scrolling. Kenapa? Karena kebiasaan terus-menerus skip unggahan dan video dengan cepat, ini bisa memperpendek rentang perhatian atau yang kamu mungkin sering kenal dengan istilah attention span gitu ya. Kebiasaan terus-menerus skip ini teman Prado akhirnya memicu kebiasaan doom scrolling. Makanya ada istilah brain rot juga ya. Selain itu bisa ngecek apa yang kamu rasakan. Perhatikan respon fisik dan mental terhadap doom scrolling. Apa leher kerasa kaku atau jantung berdegup kencang teman Prado akibat konten tertentu? Apa tiba-tiba merasa sangat sedih gitu ya kalau misalkan nonton konten-konten yang terharu? Nah, perhatikan kalau yang muncul sensasi negatif, hal ini udah bisa jadi sinyal bahwa saatnya untuk stop doom scrolling. Berikutnya juga kamu bisa coba untuk menyibukkan diri ya. Coba lakukan aktivitas lain agar perhatian tidak terus-terusan tertuju pada gadget. Kamu bisa jalan-jalan atau ke gym. Selain itu memanjakan diri di spa mungkin, ketemu teman atau mengikuti workshop untuk menambah relasi. Rehat dari dunia digital dan juga pertimbangkan untuk konsultasi kalau memang udah semakin parah ya teman-teman berdua. Kita nih karena selain ini masih bareng itu juga menemani kamu di Prado FM kita untuk kita Indonesia. So, keep tuning terus di Prado FM, teman terbaik kamu.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado. Masih berada di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Kita di narkoba, judol, dan korupsi ya teman-teman. Tapi sebelum itu, aku mau kabarin dulu buat teman Prado RRI Fest 2026. Kalau kamu mungkin belum ada agenda nih di minggu ini ya, di satu minggu ini pokoknya teman Prado berfokus karena kita lagi berada di pekan RRI Fest juga. Banyak hal-hal yang bisa teman Prado ketahui ataupun juga ikuti gitu ya, kalau misalkan pengen seru-seruan bareng. Nah, buat kamu yang suka olahraga, salah satunya ada Fit for RRI Fest 2026 Zumba XOMG dengan tema Move for Health, Care for Our Air. Bakal ada Zin Aau yang siap ngajak kamu gerak bareng. Dan catat juga, ini di minggu 6 September mulai jam 5 sore sampai selesai di RRI Banjarmasin. Nah, kalau kamu anak gamers, jangan sampai ketinggalan RRI Fest X Free Fire Banjarmasin. Bakal ada kompetisi Free Fire dengan 48 tim, mode squad battle royale, dan total prize pool sampai 2 juta rupiah kalau slotnya full ya, nomor peradua. Tapi nggak cuma gaming dan olahraga aja, buat kamu yang pengen seru-seruan bareng teman, ada juga bermain bersama di RRI Fest 2026. Jadi siap-siap buat datang, main ke teman-teman dan menikmati keseruan RRI Fest secara langsung. Nah, ada yang nggak kalah menarik karena selama 3 hari berturut-turut ya, buat kamu yang suka dengerin teman-temannya atau orang-orang nyanyi ya, suka nonton penampilan ajang nyanyi nih teman Prado, ada Bintang Radio RRI Banjarmasin 2026 yang akan berlangsung di 3 dan 4 September, kemudian final di Banjarmasin di tanggal 5 September teman Prado. Jadi lengkap banget ya, makanya jangan cuma lihat keseruannya dari Instagram atau dengan infonya di radio, ajak bestie, ajak squad kamu, keluarga, dan datang langsung ke RRI Banjarmasin. Aku tunggu juga kamu di RRI Banjarmasin, jangan sampai cuma jadi penonton dari jauh ya. Kita ketemu di RRI Fest 2026.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Intermezzo.
0: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
2: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
1: Intermezzo.
3: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
0: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
3: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
0: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
3: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Iprad FM, teman terbaik kamu tahun pra-2. Dan masih barang ada di Sepada untuk edisi pagi hari ini, kita di narkoba, judol, dan korupsi ya teman-teman. Yang mana kalau ngobrolin seputar judi online, salah satu yang kita bahas pagi hari ini itu jadi salah satu industri yang mengalami pertumbuhan tercepat di dunia. Mirisnya ya, banyak orang kecanduan judi online karena tergiur mendapatkan banyak uang dalam sekejap. Padahal kejadian judi online itu ngebawa dampak buruk ya, kalau memang bisa disadari dengan benar ya teman-teman pra-2. Dari Kominfo sendiri, Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring atau Satgas Judi Online juga melakukan 3 operasi hukum nih untuk mengatasi judi online di masyarakat ya. Pembukaan rekening, penindakan jual beli rekening, dan penindakan terhadap transaksi game online melalui top up di minimarket. Nah, selain ketiga operasi ini juga Kominfo menutup akses internet service provider. Hal ini dilakukan agar provider di luar negeri itu nggak ngasih ruang untuk pemain judi online di Indonesia. Karena memang kalau misalkan sekali masuk ya udah tuh teman-teman, ketagihan ya udah sampai habis-habisnya lah teman-teman pro-do. Mungkin di awal-awal menang, tapi pikiran setelah menang akan berhenti itu sepertinya jarang atau bahkan nihil ya untuk sadar setelahnya teman-teman pro-do. Kalau iya mah mereka pada bangkrut tuh perusahaan judi online. Tapi kita coba untuk ke tips dulu untuk menghindari kecanduan judi online sendiri ya. Yang pertama pastinya adalah mengenali bahaya judi online itu sendiri. Kita perlu tahu risiko bermain judi online yang menyebabkan masalah keuangan, stres emosional, dan juga gangguan pada hubungan sosial. Nggak ada yang untung teman pro-2 ya, karena namanya sistem yang diatur sama bandar udah pasti itu menguntungkan mereka lah ya. Menyadari dampak negatif dari judi online sendiri ini ngebantu seseorang berpikir 2 kali kalau pengen main judi online. Jadi kalau misalkan teman-teman tolong pro-2 juga yang pengen main judi online atau mungkin pernah bahkan sampai sekarang masih, aduh, coba di thinking lagi coba dipikir lebih dalam tolong pro-2 dan juga perlahan ya, siapa tahu memang kita bisa menyadari bahwasannya apa yang dilawan selama itu ya salah ya teman-teman pro-2.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman-teman yang kamu tahu Pradua. Masih berada di narkoba jual dan korupsi untuk Pradua kita Indonesia ya. Selain dengan cara mengenali bahayanya, meningkatkan kesadaran diri juga pasti perlu banget teman-teman. Karena seseorang yang punya kecenderungan ingin melakukan judol atau judi online, ini perlu memahami terlebih dulu alasan kenapa pengen berjudi ya. Iya. Karena apakah karena mencari hiburan aja atau pelarian dari masalah atau berharap dapat uang cepat. Nah, dengan mengetahui motivasi di balik keinginan berjudi tahun Pradua bisa membantu seseorang mengelola dorongan tersebut dengan lebih baik. Pemahaman ini juga bisa membantu mencari alternatif lebih sehat dan bermanfaat ya, misalnya nyari hobi baru, aktivitas fisik sampai ngomong atau ngobrol bareng teman atau profesional ya untuk menangani stres dan juga masalah lainnya.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Dek, sendirian aja jalannya. Tinggal di mana?
2: Tinggal di rumah, Bang.
1: Maksudnya, rumahnya di mana?
2: Iya, rumahnya ditinggal. Masa jalan bawa rumah?
3: Intermezzo.
4: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
2: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
4: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
2: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Insomnia dari Craig David ya teman-teman. Lanjut lagi ngobrolin seputar mengatasi judol nih teman-teman, karena sebenarnya meresahkan kalau misalkan memang itu adalah juga teman kita. Jadi sangat disayangkan ya teman perdua. Apalagi lingkungan sekitar kita gitu. Selain meningkatkan kesadaran diri juga menggunakan teknologi. Ya, bisa menghindari judi online menggunakan teknologi yang ada. Manfaatin fitur-fitur pengendalian diri pada perangkat dan juga platform online. Misalnya aplikasi yang memblokir akses ke situs judi atau pengaturan pengingat untuk berhenti bermain gitu ya teman perdua. Ada banyak teknologi lain yang memang dirancang khusus buat membantu seseorang tuh menghindari perilaku adiktif. Misalnya beberapa aplikasi yang bisa memantau waktu yang dihabiskan di perangkat dan mengirimkan peringatan nih kalau udah melampaui batas sehat nih kita dalam penggunaan gadget gitu ya. Selain itu juga tambahan bonusnya menghindari iklan dan promosi dari judi online sendiri teman perdua, terus juga mencari dukungan sosial dan mencari bantuan profesional ya kalau misalkan memang kita mungkin di sekitar kita ada yang terkena judi online, kecanduan, atau bahkan kita sendiri dengan kesadaran ingin berhenti gitu ya teman perdua, bisa datang ke profesional. Dan itu dia untuk perdua narkoba, judol, dan korupsi edisi hari ini. Dan jangan kemana-mana keep tuning karena setelah ini bakal ada Linda menemani kamu di santai siangnya teman perdua ya, suara siang anak muda. Dan Edo pamit, sampai ketemu lagi di Sepada, selamat pagi teman perdua edisi berikutnya. Keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman, teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong memperkuat sinergi dengan sektor pendidikan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong Selasa 1 September 2026. Kerjasama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sejak lingkungan pendidikan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Samsudinur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Kamis 3 September 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari di wilayah Kalsel, kondisi cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan mencatat capaian pemulihan keuangan negara sekitar 16,3 miliar rupiah tercatat waktu sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Angka ini berasal dari penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui bidang perdata dan tata usaha negara baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini. Pro

0: Kamu masih bersama Pro 2.
1: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Request time.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai hai teman Pro2, selamat siang. Senang sekali bisa nyapa kamu di hari Kamis ini ya di 95,2 FM, di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Apa kabarnya nih teman Pro2? Senang sekali bisa nemenin kamu tentunya di pagi ini bareng sama Linda yang udah semangat banget pastinya buat menghibur kamu ya. Yang mungkin lagi aduh gitu. Karena capek banget sama asap ini. Ya udah kita gak usah mikirin asap dulu, kita mending naikin dulu moodnya, semangatnya gitu ya, biar bisa enjoy gitu untuk hari Kamis kali ini. Silakan yang mau request langsung ke WhatsApp kita, spesial banget jam 10 sampai jam 11 ini. Requestnya di WhatsApp ya, di 0811511420, atau boleh juga sih direct message ke Instagram kami di rri.co.id. So, tunggu apa lagi? Kita puterin requestan darinya Panisa 081327 sekian-sekian-sekian yang request lagunya BTL sama lagunya Boy With Love. Terus juga ada dari siapa nih namanya nih, 0831467 darinya Amalia yang request lagunya Vanessa G, Menjauh.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Request time. Samantha.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut, kita ke requestan darinya Cahaya ya, yang request lagunya Hacu, teman Produa nih ya. Lanjut lagi, terus ada Mr. NNG yang request lagunya Vidi Aldiona, Ready for Love. Silakan yang belum WhatsApp, langsung WhatsApp ya ke 0811 511 420.

0: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Request time.

0: Ranger Maltin, teman terbaik kamu. Ayo nih, silakan kamu request lagu favoritnya, tunggu apa lagi, langsung ya teman Pro 2 ya.
1: Terbaik kamu.
0: Oke, teman terbaik kamu. Ini ada requestan dari April ya, yang request lagu Teman Tapi Mesra by Ratu. Aku punya teman. Auto nyanyi gitu. Oke, teman Pro 2. Abis itu ada siapa lagi nih, kita balas-balasin dulu. Buat Kak April, stay tune ya. Di 95,2 FM, di era digital juga boleh ya. Silahkan juga nih yang mau request lagi, boleh teman Pro 2 ya. Abis ini adalah Rapurnama Sarika, mau request boleh nggak? Boleh Kak, mau request lagu apa nih? Langsung aja ya.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masyarakat.

0: waktunya kamu upgrade skill.
1: Skill apa nih?
0: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
1: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
0: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
2: Pro 2 request time. Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, lanjut lagi nih ke requestan yang masuk di WhatsApp CRR Pro 2 Banjarmasin. Darinya 087831255 sekian sekian sekian. Ada yang request lagunya darinya Mario Jacklow, Lama Dirindu. Silakan buat teman Pro 2 yang mau request, abis ini ke TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin ditunggu.

Teman Produan, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696, saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung.

0: scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Produha Request, Request Time.

Halo, selamat siang teman Pro 2. Sekarang yang belum gabung ke TikToknya segera ya, langsung gabung ke RRI Banjarmasin, RRI Pro 2 Banjarmasin tepatnya ya. Yang belum gabung TikTok sama Linda langsung gabung ya. Bisa langsung request lagu Afgan Kacamata. Aduh pas banget kak, aku pakai kacamata nih, efek dari kabut asap. Ini benar-benar sangat berpartisipasi sekali ya. Kalau udah kayak gini, oke. Kita puterin abis lagu Kacamata ya kak. Aku dari Bandung, halo Bandung. Aku punya teman di Bandung juga. Aduh, Sony ini belum dimatikan, nanti kita matikan ya. Oke, yang belum request setelah ini langsung request ya di TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin. Kita puterin dulu ada Afgan Kacamata.

Roy Duera ini wajar wasin teman terbaik kamu. Oke, kita ke requestan dari awal Budi Rosa terlalu cinta. Terus ke requestannya Macho Sandi Sandero Sakura featuring dengan Faris RM. Yuk, yang belum request langsung gabung request ya.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

Yuks, tunggu apa lagi? Mau request lagu apa teman Pro 2? Boleh langsung gabung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Ini udah ada requestan darinya Kimpul yang request lagu darinya Salma, Ran featuring dengan Salma. Hey, tunggu dulu. Aku tunggu nih yang mau request juga ya. Jangan tunggu lama, tapi sekarang banget harus gabung ke TikToknya.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Eh, aku punya informasi nih yang menarik banget buat kamu simakin, teman Produa. Jadi, udah punya agenda buat weekend nggak nih kira-kira? Kalau belum, dengerin deh. Dengerin. Aku pengen rekomendasiin ke kamu, teman Produa. RRI Fest 2026 yang bakal hadir dengan berbagai kegiatan yang seru banget di RRI Banjarmasin. Jadi buat kamu yang suka olahraga,

price full sampai 2 juta rupiah kalau full slot ya. Terus ada apa lagi nih? Bentar, kita bacain dulu. Tapi gak cuma gaming dan olahraga aja. Buat kalian yang suka seru-seruan bareng temen, ada juga bermain bersama di RRFest 2026. Jadi siap-siap deh buat datang main ketemu teman-teman dan menikmati keseruan RRFest secara langsung. Kalian aja ketemu jodoh ya kan. Dan yang gak kalah menarik, ada bintang radio RRI Banjarmasin 2026 nih teman Pro 2. Buat kamu yang punya suara keren dan berani tampil, ini kesempatan banget buat nunjukin bakat kamu. Daripada nyanyi di toilet doang kan atau kamar mandi doang gitu. Audisi nasional tingkat Satker akan berlangsung di tanggal 3 dan 4 September. Kemudian final Satker pada tanggal 5 September 2026 nanti. Jadi ada olahraga, oke. Okay. Gaming ada juga. Bermain bareng ada. Musik apalagi. Lengkap banget gak tuh teman Pro 2? Makanya jangan cuma lihat keseruan dari Instagram atau denger infonya dari radio doang. Ajak deh bestie, squad, keluarga, komunitas kalian ya. Dan datang langsung ke RRI Banjarmasin. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Aku tunggu kalian di RRI Banjarmasin. Jangan sampai cuma jadi penonton dari jauh ya. Kita ketemuan ya di RRI Fest 2026. Yuk lanjut kita puterin teman Pro 2 ya. Requestan darinya fan Sena Spiro lewat lagunya Die on This Hill.

Wah seru banget dengerin lagunya Westlife ya. Lagunya Absent Girl lah ya teman Pro 2 ya. Oke udah kita puterin nih requestan darinya The Gasset ya tadi ya yang request ya. Oke lanjut lagi teman Pro 2 kita bacain request lagu Ipang featuring Bella darinya Samyadi Adi ya. Yang udah request terus juga di WhatsApp nih teman Pro 2 udah ada darinya 0856-2398 sekian. Darinya Rara di Banjarbaru. Lagi pekat banget nih kak di landasan Ulin tepatnya di perjalanan jarak pandang terbatas katanya. Aduh hati-hati banget deh ya. Requestnya lagu Dia Indahku Semalu-malu katanya. Oke kita puterin lagi dua lagu ini.

ada Hamdani Gani nih yang request lagu Cinta Itu Buta darinya Armada ya. Walaupun tadi bebas ya katanya milihnya, udah aku pilihin ini aja lagunya gitu. Sama satu lagi nih di WhatsApp kita bacain darinya 0878973, ada darinya Didi yang request lagu dari siapa nih? Oke, lagunya Didi katanya request lagu It Gitap Sedih Aku Sebelum Hujan. Boleh, kita puterin langsung. Ada Armada, Cinta Itu Buta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 request time.

Oke, teman Pro 2, thank you banget pastinya buat kami udah request lagu favoritnya sejak jam 10 tadi via WhatsApp dan di jam 11 ini via TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin. Thank you banget buat yang udah semangat gabung, setia dengerin juga, setia sampai sekarang, sampai akhir gitu ya. Sampai di penghujung segmentasi live juga ya. Yang udah 10,2K ini thank you banget, teman Pro 2. Lagu terakhir, requestan darinya Monita Ismitiara yang request lagu darinya The Chainsmokers lewat lagunya Closer.

0: nyaman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Pijar Psikologi adalah organisasi non-profit yang ingin mencerahkan masyarakat Indonesia akan kesehatan mental. Hal ini karena mereka merasa perubahan kecil tentu mampu mengubah sesuatu menjadi lebih besar. Tujuan Pijar Psikologi ingin menyadarkan setiap orang bahwa stigma negatif mengenai permasalahan psikologis ini perlu segera ditangani, serta menekankan bahwa bantuan psikologis adalah hal yang tidak perlu ditakutkan. Pijar Psikologi selalu berupaya memberikan informasi dan edukasi akan pentingnya menjaga kesehatan mental sejak dini dengan cara yang mudah diakses dan dijangkau oleh banyak orang, salah satunya melalui buku. Awal tahun 2022, Pijar Psikologi meluncurkan buku barunya yang berjudul Sepi. Buku ini mencerahkan kita bahwa kesepian ternyata tidak ditentukan dari jumlah hubungan atau relasi yang kita miliki, namun dilihat dari seberapa berkualitas emosional hubungan seseorang dengan relasinya. Kesepian adalah bagian dari pengalaman personal yang cukup menarik, karena setiap orang pasti pernah merasakannya. Awalnya kita mengira kesepian ini menyedihkan, namun nyatanya ini adalah bagian dari hidup yang harus diterima sebagai bagian dari saksi hidup yang nyata. Sepi datang menghampiri setiap manusia dengan cara yang berbeda. Adapun, perkembangan zaman membuat beberapa individu merasa ingin lebih unggul dari kelompok yang lain. Buku ini ditulis untuk membantu setiap orang yang sedang merasakan sepi agar dapat berkenalan dengan kesepian yang dialami. Selain itu, buku ini berusaha mengajak para pembaca agar bisa menerima kesepian yang dialami menjadi kesendirian yang dapat dinikmati. Buku ini akan memberikan jawaban dan menerima rasa sepi dengan penuh sukacita, serta memberikan solusi untuk temukan bahagia yang kamu impikan. Demikian esensi buku berjudul Sepi, karya Pijar Psikologi.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: aku mau nanya serius ya. Kamu matiin notifikasi grup kita ya?
1: Kenapa emang?
0: Karena tiap kita ngobrol di grup, kamu gak pernah muncul lagi tuh. Padahal dulu paling cepat balas. Terus, story juga udah gak pernah upload. Jadi ya aneh aja sih.
1: Iya sih, aku juga baru nyadar. Biasanya tiap ada meme receh, kamu yang paling depan ketawanya.
2: Ya, lagi males buka aja.
0: Tapi, sampai semua story di-mute juga.
2: Iya.
1: Buset, separah itu. Emang story kita ngeselin ya?
2: Bukan karena kalian ngeselin. Terus, aku lagi capek aja.
0: Capek lihat story orang?
2: Bukan cuma story sih. Lebih ke semuanya. Kadang aku cuma buka Instagram 5 menit. Tapi habis itu mood bisa jelek seharian.
1: Hmm? Karena?
2: Karena semua orang kayak lagi hidup lebih bagus aja dari aku.
0: Tapi kan itu cuma yang di post doang ya?
2: Iya, tahu. Aku juga tahu nggak semua yang ada di media sosial itu sama kayak aslinya. Tapi masalahnya, otak tetap ngebandingin. Lihat orang nongkrong, aku ngerasa hidup aku tuh kurang seru. Lihat orang upload pencapaian, aku ngerasa ketinggalan. Lihat orang kelihatan bahagia terus, aku jadi mikir, kenapa aku capek sendiri?
1: Kamu selama ini mikir begitu?
2: Iya, dan makin aku scroll, makin ngerasa harus jadi sesuatu biar dianggap ada.
0: Sebenarnya aku juga kadang gitu sih.
2: Gitu gimana?
0: Kalau story sepi, aku mikir, apa udah mulai gak menarik lagi ya? Kalau upload sesuatu juga terus dikit yang respon, aku jadi pengen dihapus aja sih. Padahal ya itu kan cuma angka.
1: Lucu ya, kita semua tahu itu cuma media sosial, tapi tetap aja kepikiran.
2: Karena lama-lama kayak nilai diri kita ikut ditaruh di situ.
0: Jadi kamu matiin notifikasi grup kita bukan karena marah kan?
2: Enggak, aku cuma pengen napas bentar tanpa ngerasa harus lihat hidup semua orang tiap hari. Kadang aku iri sama orang yang bisa buka media sosial tuh santai aja. Sementara aku, tiap lihat sesuatu, malah jadi overthinking sendiri.
1: Ya berarti kamu lagi capek aja, bukan benci orang.
2: Mungkin.
0: Aku baru sadar sih, kadang kita terlalu sibuk kelihatan bahagia di internet, sampai lupa nanya kabar beneran.
1: Dan lucunya lagi, semua orang saling iri satu sama lain.
2: Padahal bisa jadi semuanya juga lagi capek.
0: Ya udah, kalau kamu emang lagi pengen jauh dari medsos dulu, gak apa-apa sih.
1: Iya, yang penting jangan mute kita di dunia nyata aja.
2: Enggak lah.
0: Kadang istirahat itu perlu sih, biar kita ingat kalau hidup tuh bukan cuma soal dilihat orang.
2: Iya, aku juga lagi belajar buat gak nyari nilai diri dari layar terus.
3: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
3: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
3: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
1: Mumpung

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubayy bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ready Banjarmasin, teman terbaik kamu dan salam olahraga. Siang hari ini di Pro 2 Sport bareng sama Linda di Pro 2 Ready Banjarmasin 95,2 FM. Di streamingnya di rri.go.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Kita akan berikan informasi-informasi dari dunia olahraga. Di mana ada pesta gol ya di markas Osnabrück, di mana Munchen melaju ke putaran kedua. Selain itu, kita juga punya informasi terkait akan Java United yang datangkan Gustavo, ex-bombernya Persija. Bagaimana informasi lengkapnya? Stay tune terus di Pro 2 Sport siang hari ini.

Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: seger.
1: Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita ke olahraga bulu tangkis terlebih dahulu ya, teman Pro 2. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie menelan kekalahan di ajang China Masters. Di babak kedua, yang mana dalam informasinya kali ini disampaikan teman Pro 2, Jojo dikalahkan Jason Gunawan 16-21 dan 16-21. Di arena Shenzhen, Kamis 3 September 2026 pagi, Jojo menjalani pertandingan selama 45 menit melawan Jason. Pertarungan game pertama berjalan sengit dan imbang sampai 14-14. Setelah itu Jason tak terkejar, pemain asal Hong Kong ini akhirnya menyudahi perjuangan Jojo dengan skor 21-16. Dan pada game kedua Jojo juga menjalani pertarungan sengit melawan Jason. Skor imbang antara Jojo dan Jason bertahan sampai 13-13. Saat fase krusial, Jason kembali tampil lebih prima untuk merebut kemenangan 21-16. Dengan hasil ini, wakil Indonesia di nomor tunggal putra China Masters pun habis. Indonesia masih mempunyai beberapa wakil di nomor ganda putra.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
2: Kamu, dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita ke olahraga dari lapangan hijau, teman Prodi ya. Timnas Indonesia U20 akan melawan Timnas Laos dalam laga kedua kualifikasi Piala Asia U20 2027. Indonesia menghadapi Laos akan berlangsung di New Laos National Stadium, yang mana Indonesia membutuhkan kemenangan dalam laga ini untuk menjaga peluang lolos ke Piala Asia U20 2027. Pada pertandingan pertama, Indonesia berbagi angka dengan Malaysia. Di stadion yang sama pada 31 Agustus 2026, Indonesia bermain imbang 0-0 dengan Harimau Muda. Dan Laos juga wajib memetik kemenangan, apalagi tim tuan rumah kalah dari Australia dengan skor 0-2.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
2: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
3: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
2: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
3: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
4: Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya informasi dari pesta gol kali ini ya. Bayern Munchen yang berhasil mengalahkan Osnabrück dengan skor akhir 4-1 di Stadion Bremer Brück pada pertandingan Piala Jerman Kamis 4 Agustus dini hari tadi. Jamal Musiala yang tidak bermain melawan Osnabrück dan pelatih Vincent Kompany mempertimbangkan untuk memainkannya pada pertandingan Bundesliga berikutnya. Harry Kane sendiri mencetak gol penyimbang 1-1 di menit 13, sementara Michael Olis yang menambah keunggulan Bayern menjadi 3-1 pada menit ke-73 di babak kedua.

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.

teman terbaik kamu. Untuk informasi terakhir teman Pro 2 ya, Arsenal gagal mendapatkan tambahan penting untuk lini depannya pada musim panas ini. Arsenal, juara bertahan Liga Inggris, awalnya coba ambisius di bursa transfer musim panas ini. Beberapa nama top coba dikejar khususnya untuk pos sayap kiri. Sebut saja Morgan Rogers yang awalnya jadi incaran utama winger Aston Villa ini, kemudian malah dibajak Chelsea dengan nilai transfer 117 juta pound sterling. Itulah tadi informasi dari dunia olahraga di Pro 2 Sports yang hari ini. Tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Santai Siang
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Produa FM.

Pro2 Anjar Wangsin, teman terbaik kamu. Pro2 Entertain hadir menemani kamu di siang ini sambil santai ya. Sambil merilekskan diri dulu yang mungkin udah setengah hari nih bekerjanya. Dan harus tetap semangat ya. Dan ada kabar terbaru nih buat para fans Roni nih. Ini nih idolanya yang ditunggu-tunggu sekali pastinya ya. Roni Marulian merilis album keduanya bertajuk Dunia dan Seisinya pada 4 September 2026 di bawah naungan Universal Music Indonesia. Album yang berisi 10 lagu ini menjadi ruang bagi Roni untuk mempertemukan cinta, imajinasi, harapan, serta berbagai pengalaman yang membentuk perjalanan dirinya sebagai musisi. Dalam album ini, Roni menunjukkan perkembangan dirinya sebagai seorang singer dan songwriter yang semakin matang ya. Kalau album pertamanya menjadi langkah awal untuk memperkenalkan dirinya sebagai musisi, di album kedua ini menangkap pengalaman, pemikiran dan emosi membentuk dirinya pada saat ini ya. Dan salah satu lagu yang menjadi bagian penting dalam album ini adalah Dunia Imaginer yang ditulis bersama Lava Pratomo yang menunjukkan keterlibatan Roni yang semakin dalam dalam proses kreatif termasuk membangun dunia tempat cerita dalam lagu itu hidup gitu ya. Dan Dunia dan Seisinya ini menjadi penanda babak baru perjalanan kreatif Roni ya, yang melalui 10 lagu yang merefleksikan pengalaman, perasaan, dan imajinasinya. Album kedua Roni tersedia di seluruh platform streaming digital mulai 4 September 2026. Besok ya berarti ya.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
2: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
1: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
2: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
1: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Produser Wajar Wasin, teman terbaik kamu. Ada lagi informasi lainnya terkait akan dunia perfilman ya. Berawal dari curahan hati Fanny Kondo yang sempat viral di saluran Siniar atau podcast milik Denny Sumargo tahun 2025, film drama layar lebar berjudul Baby Udon sudah tayang di bioskop Indonesia pada 3 September 2026. Dan untuk film yang menandai debut Denny sebagai produser bersama sang istri Olivia Sumargo, ini telah merampungkan rangkaian pemutaran perdana di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi hingga Bali sebelum pemutaran di bioskop komersial hari ini. Fanny Kondo, sosok nyata di balik kisah inspiratif ini, menyampaikan bahwa ia tampak bersyukur kalau film tersebut dapat disaksikan oleh pasangan suami istri lainnya yang sedang berjuang memiliki keturunan di luar sana.

0: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara, baik melalui kayu dan produk non-kayu, hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
1: Ini Rin, kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk perut ini, bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
0: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Masih dari dunia perfilman, kabar kita di Produ Entertain kali ini ada film horor Hadam yang dibintangi oleh Agni Nihake yang akan tayang di bioskop Indonesia pada 16 September 2026. Agni ini yang berperan sebagai Mellor, ibu yang menghadapi entitas gaib yang ingin mengambil alih keluarganya. Hadam telah tayang di sejumlah negara Asia dan meraih penjualan tiket lebih dari $1.3 juta Amerika Serikat di Malaysia.

Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi.

0: informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
2: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
1: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
2: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terima kasih loh teman Prodi masih setia ya dengerin Pro 2 pada siang hari ini. Dan masih dari dunia perfilman juga nih teman Pro 2. Kali ini ada film Ramayana yang bakal tayang di bioskop pada November tahun 2026 ini. Yang dirilis dengan berbagai bahasa untuk menyesuaikan pasar. Dan film yang diadaptasi dari puisi epik yang dibuat oleh Nite Stiwari ini menjadi salah satu kisah tertua umat manusia. Menceritakan kisah Pangeran Rama yang menghabiskan bertahun-tahun dalam pengasingannya dan istrinya diculik oleh iblis Rahwana. Secara global, film ini akan didistribusikan oleh Sony, kecuali India akan ditangani oleh Prime Focus Studios.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Wah, gak kerasa ya, udah hampir jam 3. Akhirnya aku harus pamit undur diri, teman Pro 2 ya. Dari yang terdengar kamu di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Thank you banget buat yang udah stay tune. Dan selain bakal ada Febri yang nemenin kamu di Wush waktu ngobrol sore hari. Linda pamit, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah katanya. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Sore, ceria.
0: Sore.

Era di Produ menyermasi teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman Produa. Gimana kabarnya? Karena di hari ini kelihatannya agak lebih lumayan ya kalau di siang hari ini, tapi pagi tadi sih masih berkabut banget, bahkan sampai sekitaran pukul 10. Barengan aku Febri teman-teman menemani kalian di tengah-tengah kabut. Kabut asap yang memang sedang melanda Kalimantan Selatan ya teman-teman. Jadi harap banget nih tetap stay safe di jalan, di luar, dimanapun, pakai maskernya dan terus berhati-hati ketika berkendara teman-teman. Karena banyak banget udah beberapa kali ada laporan kejadian yang memang membahayakan banget dah kabut yang kita alami sekarang. Anyway, barengan aku Febri teman-teman, kita bakal ketemuan dari jam 3 ini sampai dengan kelar pukul 7. Dan malam ini juga bakal ada Bintang Radio 2026 era di Banjarmasin. Yang mau lihat, yang mau nonton audisinya boleh langsung aja ke era di Banjarmasin. Bawa makanan dari era di Furtiat juga boleh ke Auditorium Tri Prasetya era di Banjarmasin, teman-teman. Dan di jam 3 kita mungkin akan bahas-bahas ragam peristiwa lokal yang terjadi di sekitaran Banjarmasin dan juga Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu nanti di jam 4 kita bakal ketemu sama teman-teman ini mengenal sebuah investasi. Wah, bersama siapa? Nanti deh kita kasih tahu ya teman-teman ya untuk sore hari ini. Dan di jam 5 kayak biasa juga bakal ada request time untuk sore hari ini di tanggal 3 September 2026. Masih awal bulan teman-teman, gimana? Udah pada gajian? Harusnya udah dong ya, yang tanggal 1 atau siapa tahu teman-teman baru gajian di akhir bulan. Yang akhir bulan sabar-sabar ya. Dan selain itu teman-teman, untuk nantinya di jam 6 kita akan relax bareng dengan menunggu azan pada maghrib. Dan di jam 7-nya itu nanti barengan penyiar lain untuk menantikan audisi putaran pertama dari Bintang Radio 2026 RRI Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore, ceria.
1: Sore.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, teman-teman, terus melakukan pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pastinya di seluruh wilayah Kalsel. Jadi kita emang bahas-bahas terkait karhutla ya. Nah, di mana Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, menyampaikan berdasarkan data pantauan periode 1 Januari hingga 1 September 2026 ternyata udah tercatat sebanyak 2.332 kejadian karhutla dengan luas lahan yang terdampak di Kalimantan Selatan. Ini adalah 12.339,74 hektar. Dan berdasarkan data BPBD Kalsel, teman-teman, sebaran ini tercatat di 441 kejadian dengan luas lahan terdampak di 2737. Sedangkan Kota Banjarbaru sebanyak 474 kejadian dengan luas terdampak adalah 1831. Jadi Kabupaten Banjar itu di hampir 3 hektar, teman-teman, sedangkan Kota Banjarbaru sendiri hampir 2 hektar. Kemudian di beberapa kota lainnya ini bisa teman-teman cek dari berita kita hari ini, teman-teman. Berita kita kemarin lebih tepatnya di berita karhutla Kalsel yang tercatat 2332 kejadian. Nah, Roni menegaskan pemantauan hotspot ini jadi salah satu instrumen penting untuk mendukung langkah pengendalian karhutla, terutama dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan lebih lanjut. Dan tentunya dari BPBD Kalsel bersama unsur terkait ini terus mendorong kewaspadaan masyarakat terhadap potensi karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki sebaran titik panas dan juga kejadian kebakaran yang cukup tinggi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya

Oke, teman-teman Pro 2, udah punya agenda belum buat weekend ini? Kalau belum, sini deh, aku kasih tahu nih teman-teman. Rekomendasi banget untuk kalian di weekend, karena RRI Fest 2026 bakal hadir dengan berbagai kegiatan seru di RRI Banjarmasin. Buat teman-teman yang suka olahraga, ada Fit for RRI Fest 2026, ada Zumba X OMG dengan tema tentunya Move for Your Health, Care for Our Air, yang mana bakal ada Zin Aau nih yang siap ngajak kalian gerak bareng. Catat, Minggu 6 September 2026 mulai jam 5 sore sampai selesai di RRI Banjarmasin. Buat yang gamers banget, jangan sampai ketinggalan juga, ada RRI Fest X Free Fire Banjarmasin, karena akan ada kompetisi Free Fire dengan 48 tim. Kalau ini masih dibuka teman-teman, pendaftarannya bisa banget ikutan dengan mode squad battle royale dan total prize pool sampai 2 juta kalau full slot. Jadi mending gabung, ramein teman-teman. Nah, enggak cuma gaming dan olahraga aja, buat teman-teman yang suka seru-seruan bareng teman, ada juga bermain bersama di RRI Fest 2026. Jadi siap-siap buat datang, main, ketemu teman-teman dan juga menikmati keseruan RRI Fest secara langsung. Dan yang enggak kalah menarik teman-teman, ada bintang radio RRI Banjarmasin 2026. Ini buat teman-teman yang punya suara keren benar tampil, ini nih kesempatan buat nunjukin bakat, di mana ada audisi nasional tingkat satker yang berlangsung dari 3 sampai 4 September dan dilanjutkan final satker tanggal 5 September. Udah ditutup dan udah ada pesertanya juga. Jadi teman-teman yang mau datang boleh banget ditonton, karena acara ini gratis. Jadi olahraga ada, gaming ada, bermain bareng ada, musik juga ada, semua lengkap. Makanya jangan cuma lihat keseruannya dari Instagram, tapi langsung datang, ajak bestie, ajak squad, ajak keluarga, dan datang ke RRI Banjarmasin. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Aku tunggu ya teman-teman di RRI Banjarmasin, dan jangan sampai cuma jadi penonton dari jauh. Kita ketemu di RRI Fest 2026.

Oke, tolong pro 2. Info terakhir ini dari kasus infeksi saluran pernapasan akut di Banjarmasin ternyata terus meningkat, teman-teman, dan menjadi salah satu yang tertinggi ya di Kalimantan Selatan. Data dari Dinas Kesehatan Bahkan Kota Banjarmasin menunjukkan kasus ISPA pada Juni 2020 ini tercatat sebanyak 6.432 kasus, teman-teman. Dan meningkat ya dari Juli 2026 dan bertambah sekitar 409 kasus hanya dalam 1 bulan. Jadi buat teman-teman nih, harap waspada dan jangan lupa pakai maskernya, karena memang kebakaran lahan yang terjadi di Banjarmasin ini walaupun tidak menjadi sumber utama, tapi tetap ya kita mendapatkan kiriman dari lainnya, teman-teman. Jadi tentunya kita harus tetap hati-hati, teman-teman, dan juga jangan lupa tadi pakai masker, tetap terhidrasi dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Habis ini jangan kemana-mana karena kita bakal ketemu sama teman-teman dari KSPM FEBULM. Ngomongin apa? Nanti deh ya setelah yang satu ini. So tetap di 95,4 FM, teman terbaik kamu. Bang bang bang.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. RRI Prodo menyerahkan teman terbaik kamu untuk jam 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin terus memperkuat pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui edukasi kesehatan mental bagi remaja. Upaya ini menjadi salah satunya yang dilakukan melalui kegiatan bertema kesehatan mental remaja yang digelar di Musala SMA 6 Banjarmasin Kamis 3 September 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin berhasil mencatatkan kinerja gemilang melalui pelaksanaan lelang barang milik negara atau BMN. Barang ini adalah satu paket BMN berupa bongkaran gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat yang terletak di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri Banjarmasin dan sukses dilelang dengan nilai akhir yang jauh melampaui harga dasar.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarbaru, Polda Kalimantan Selatan mengembangkan inovasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan dengan menyuntikkan cairan berbahan dasar metil ester sulfonat atau MES langsung ke lapisan gambut, di mana metode ini menyasar bara api di bawah permukaan tanah yang sulit dipadamkan dengan cara konvensional. Uji coba metode tersebut dipimpin Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yudha Hermawan saat memimpin penanganan karhutla di Desa Pangayuan, Kecamatan Larasan Ulin, Kota Banjarbaru, Rabu sore. Dalam uji coba, pipa undercooling ditancapkan hingga menembus lapisan gambut yang masih menyimpan bara, dan cairan MS kemudian diinjeksi langsung ke titik panas di bawah permukaan tanah. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kita di sore ceria di penguatan untuk remaja, teman-teman. Yakni kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari KSPM FEB ULM. Ngobrolin apa nanti? Kita kenalan dulu deh dan menyapa dulu buat teman-teman yang udah hadir di sini. Halo.
4: Halo, Kak.
3: Halo. Dekat-dekat lagi dong kalian sama mic dong. Ini boleh banget. Kayaknya jauh banget. Gimana teman-teman? Kabut?
4: Kabut.
3: Ya, kabut, ya. Kabut ya. Tapi habis habis dari mana? Habis dari kampus semua atau ada yang dari rumah?
4: Iya, kalau kami berdua dari baru kelas. Dari kampus.
3: Oh, baru ada yang dari kelas. Yang sebelah sini dari rumah?
5: Ya, dari rumah sih.
3: Kok bisa beda sih?
5: Karena
3: beda kelas, benar. Tapi selamat sore teman-teman dari KSPM FEB ULM ya.
4: Iya,
3: oke, ini tanpa berlama-lama kayak kita boleh kenalan-kenalan dulu. Dari yang sebelah sini dulu nih, ada siapa?
5: Oke, saya sendiri Abdul Muiz. Mm-hmm. Dan saya sendiri sebagai divisi analisis dan investasi di KSPM KSPM FEB ULM.
3: Oke, ada kata-kata investasi. Berarti udah tahu ya teman-teman Pro 2 ya arahnya kemana ya kita ya. Terus yang di tengah ada siapa?
6: Kenalin, aku Jovita Ratnasari, biasa dipanggil Jovita, dan di sini aku berperan sebagai anggota divisi PDD dan marketing dari kepanitiaan Basic Skill for Young Investor 2020.
3: Oke, salam kenal ya buat tadi Abdul ya kalau sini.
5: Iya, betul.
3: Abdul, Jovita, terakhir ada siapa?
4: Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Dunuarta, bisa dipanggil Dunu.
3: Oke. Okay.
4: Dan di sini Ulun sebagai ketua dari panitia Basic Skill for Young Investor 2020.
3: Oke, jadi ini ada dari analis langsung, terus juga dari panitia Basic Skill for Young Investor. BSYI disingkatnya. Oke, teman-teman. Ini kita udah ada menyinggung-menyinggung tadi juga Abdul juga membawa investasi-investasi. Ini sebelum kita mungkin bahas dari kayak apa BSYI tadi ya, teman-teman ya. Aku mau tahu dulu dong sebenarnya KSPM ini apa sih, teman-teman? Nah, boleh siapa nih yang mau jelasin nih? Abdul, Jovita, Dunu. Dari Abdul. Boleh deh Abdul. Apa sih KSPM, Dul?
5: Dul? Nah, KSPM sendiri itu adalah organisasi, yaitu satu kumpulan atau UKM di Universitas Lampung Mangkurat.
3: Oke.
5: Okay. Khususnya FUB, yang bergerak di bidang investasi.
3: Oke. Okay. Ya,
5: betul.
3: Jadi emang khususannya adalah, ya namanya kalian dari FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
5: Betul.
3: Ini memang mempelajari terkait investasi. Ya,
5: dan kami juga tidak hanya mengedukasi para pengurus, nah kami juga mengedukasi masyarakat-masyarakat, khususnya mahasiswa juga.
3: Berarti emang terkait, karena kan banyak ya biasanya yang tertarik nih berinvestasi, cuman gak tahu gimana caranya, dari mana mulainya, itu ya, dari teman-teman nih ibaratnya. Tahu ilmu dan lain-lainnya.
5: Betul.
3: Oke. Nah, selain memang kalian ngobrolin investasi, biasanya di KSPM itu sendiri. Bentar, ini kalian dari angkatan berapa sih? Sebelum
6: 25.
3: Itu.
6: Angkatan 25.
3: Ya. Angkatan baru semua ya.
5: Iya, 25 semua.
3: Angkatan 25 semua. Berarti juga sebenarnya baru tahun kemarin harusnya gabung KSPM.
6: Baru awal tahun tadi
3: untuk memulai ikut gabung KSPM. Dan dari ini kan memang ngobrolin investasi. Dari divisinya apa aja sih sebenarnya teman-teman kalau KSPM ini?
6: Kalau Kalau untuk divisi di KSPM terdapat 4 divisi. Mm-hmm. Yang pertama adalah divisi analisis dan investasi, kedua ada divisi pengembangan sumber daya manusia, mm-hmm. ketiga divisi informasi dan komunikasi, dan terakhir adalah divisi kesekretariatan dan keanggotaan.
3: Oke, okay, jadi ada sekitar 5 atau 6 ya tadi?
1: Ah, 4 ya. Kok lebih?
3: Berarti ada sekitar 4 divisi dan masing-masing divisi biasanya pasti punya program ya, punya program-program
6: betul.
3: Tertentu. Oke, okay. Dan KSPM ini kalau dari teman-teman tahu sebenarnya dari kapan sih terbentuknya, atau emang udah lama atau kayak gimana? Ada yang tahu? Woi. Nah, tuh ada bocoran. Jawab aja Abdul. Itu dari
5: Kalau seingat
3: kurang lebih ya, kurang lebih.
5: Kurang lebih ya. Kalau seingat saya sih sekitar 2014-an ya.
3: Oh, oke. Okay. Berarti udah lumayan ya sebenarnya, udah 10 tahunan ya sekitaran segitu. Dan kalian di angkatan 25 tahun ini KSPM sendiri ini baru awal tahun kemarin ya bergabung. Ini menarik banget. Selain emang investasi, ada lagi enggak sih teman-teman yang biasanya di apa ya? Kalian pelajarin lah ibaratnya di KSPM.
4: Nah, selain dari investasi, kami itu juga belajar tentang bagaimana cara mengedukasi masyarakatnya itu sendiri. Nah, dari situ kami membuat sebuah konten gitulah, konten yang supaya membuat masyarakat itu jadi melek dengan investasi. Karena kan seiring perkembangan zaman nih, investasi semakin itu kan semakin
3: banyak ya.
4: Semakin banyak yang penggemarnya. Nah, dari situ kami ya mulai mengedukasi masyarakat tentang pentingnya investasi.
3: Oke. Kalau kalian sendiri udah nyoba invest enggak sih? Udah ada.
4: Sudah.
3: Nanti deh. Aku kepo nih, kalian udah invest apa dan udah sampai mana, tapi setelah yang satu ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Kita masih barengan KSPM FOBULM atau kepanjangannya apa nih, KSPM?
4: Kelompok Studi Pasar Modal.
3: Oh, Kelompok Studi Pasar Modal. Jadi emang semua-mua yang ada modalnya mereka pelajari, termasuk investasi. Tapi teman-teman, tadi kita terakhir ya, aku penasaran. Kalian kan pastinya udah harusnya nyoba-nyoba investasi dan lain-lain kan ya. Kita tanya dari Dunu. Dunu, udah investasi apa Dunu?
5: Nah, untuk saat ini, karena nih kami belajarnya pasar modal, pasti dong Ulun sendiri investasinya di saham.
3: Di saham, iya. Beli saham apa?
5: Kalau untuk saat ini, jujur masih nyimpan ya.
3: Dimana?
5: Di, boleh gak disupil nih?
3: Ininya aja, apa sih? Singkatan ininya aja apa
6: kode
3: sih?
6: Emiten.
3: Kode emitennya aja.
5: Kalau untuk saat ini, masih nyimpan Bumi.
3: Oh, Bumi.
5: Iya.
3: Oke. Okay. Aku adalah tahu ibaratnya. Oke, okay. Yeah. Kalau Dunu Bumi, Jovita.
7: Untuk saat ini ada
3: deketin Jop. Nah.
7: Kalau untuk saat ini ada megang Fore.
3: Oh.
7: Terus beberapa kali ketika IPO itu ikut gitu.
3: Oh, oke.
7: Okay. Sama kalau untuk investasi juga ada beli reksadana gitu.
3: Oh, udah main ke reksadana juga.
7: Ya, dikit-dikit.
3: Gitu. Kayaknya lebih banyak modalnya Jovita nih. Kita lihat Abdul ya. Abdul udah apa?
8: Oke. Untuk saat ini sebenarnya semi-semi sih.
3: Semi apa
8: ya,
3: nih?
8: Trading dan investing.
3: Oke. Okay. Oh, udah trading juga.
8: Ya, jadi profit di trading saya invest kan.
3: Oh, boleh ya. Diputer ya, betul. Diputer. Benar-benar. Kalau trading biasanya di mana?
8: Kalau trading juga di saham juga sih.
3: Saham juga ya masih ya, ya? Bukan yang betul. Trading yang Bitcoin dan lain sebagainya itu ya. Oke, okay. Berbahaya ya. Ya. Saya emang berarti trading juga masih di saham terus dari tadi hasil trading ya. Hasil trading ditaruh ke pasar modal.
8: Betul.
3: Oke, okay. Menarik nih teman-teman. Siapa tahu ada yang mau belajar Abdul ya.
8: Siap.
3: IG-nya apa Dul?
8: Boleh spill ini.
3: Boleh. Boleh, nanti deh ya.
8: Oke, okay, siap.
3: Tapi berarti teman-teman juga ya masa anak-anak KSPM belum investasi kayak ya.
7: Wajib.
3: Oh, berarti memang dari awal juga udah dari mungkin kakak-kakak senior segala macam udah ayo invest adik-adik.
7: Betul.
5: Iya, malah dianjurkan.
3: Karena belajar.
7: Iya. Ya. Kami menunjukkan apa? Wajah-wajah KSPM.
3: Woi, wajah-wajah investasi. Betul. Jadi kalau kalian misalnya ke kantin, woi, investasi. Aduh. Tapi dari teman-teman biasanya yang ngajarin dari investasi ini siapa sih? Kakak-kakak senior kah atau ada dosen kah yang emang ngajarin ke kalian juga ya? Karena kan pasti kalian SMA mungkin belum ada yang kenal investasi segala macem. Biasanya kayak gimana?
7: Untuk pengajaran di KSPM, kami itu akan diajari oleh Divisi Analisis dan Investasi.
3: Oh, Abdul. Ya, makanya Abdul juga paling advance nih. Betul. Sampai ke trading segala macam. Oke.
7: Mereka akan diajari terlebih dahulu sebelum mengajari kami. Mm-hmm. Lalu untuk seperti kakak-kakak senior, abang kakak itu pasti ada gitu.
3: Oh, oke.
7: Okay. Lalu untuk dosen ada itu pembina kami sendiri.
3: Oh, pembina sendiri. Ya. Yang emang aktif juga ya harusnya.
7: Betul.
3: Ya.
7: Betul.
3: Bisa tuh selesai dari kuliahan, Pak. Trading, Pak, trading. Siapa tahu ya kan. Kan orang biasanya ngajakin mabar, ini ngajakin trading. Nah, itu berarti memang secara KSPM sendiri, karena emang tadi ya studi pasar modal, kalian juga belajar dan pasti belajar terkait pasar modalnya ya, teman-teman ya. Karena kayaknya ngomongin pasar modal enggak segampang kayak aku beli ini deh. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau mungkin sedikit boleh dikasih tahu ke teman-teman, biasanya belajarnya kayak gimana sih? Biasanya. Kalau pasar modal sendiri. Dunu, Jovita, Abdul enggak sih? Abdul enggak sih?
5: Sesuai divisi
3: enggak sih? Abdul.
8: Jadi pertanyaan tadi untuk memulai ya. Oke, untuk memulai investasi dulu, kita itu harus memahami dulu tentang apa sih yang kita beli ini. Oh, karena kan banyak kan zaman sekarang pertumbuhan investor itu hampir berkali-kali lipat ya pas zaman Menteri Keuangan kita saat ini.
3: Benar sekali.
8: Ya. Nah, jangan sampai kita tuh asal beli.
3: Berarti memang harus riset dulu ya.
8: Betul, harus riset dulu.
3: Nah, oke. Mungkin kalau teman-teman, apalagi teman-teman di FEB nih, yang maba-maba penasaran risetnya kayak gimana, gabung dulu KSPM, itu pastinya. Nah, selain emang dari teman-teman yang dari divisi Abdul kan emang mempelajari itu ya. Mungkin aku mau tanya dulu nih, kan tadi ada 4 divisi ya. Nah, boleh mungkin teman-teman dijelasin juga dari 4 divisi ini biasanya apa aja sih yang dikerjakan? Terus juga ada program-program tertentu enggak yang dikerjakan? Boleh mungkin Jovita?
7: Untuk divisi sendiri, tadi kan kalau divisi analisis dan investasi itu jelas-jelas mengedukasi tentang pasar modal.
3: Benar.
7: Gitu. Nah, lalu ada divisi informasi dan komunikasi yang di mana kami itu menyebarkan informasi terkait pasar modal dan prokernya itu terdiri seperti stock market insight, activity update dari kami begitu. Dan ada juga KSPM apresiasi kepada setiap pengurus. Tapi yang paling utama itu untuk menyebarkan informasi edukasi pasar modal adalah stock market insight.
3: Ya,
7: proper lainnya itu ada juga KSPM goes to school. Jadi mana itu nanti akan mengedukasi anak-anak
3: sekolah
7: SMA,
3: ya,
7: anak SMA.
3: Oke.
7: Gitu. Lalu ada divisi pengembangan sumber daya manusia. Itu tuh berfokus pada pengembangan internal dan soft skill pengurus. Program-programnya itu seperti bonding untuk para pengurus, yang dimana agar kita tuh tetap memiliki rasa kekeluargaan dan keeratan di dalam organisasi. Jadi nggak ada yang singgung-singgungan.
3: Karena circle dalam circle.
7: Yeah. Betul. Ini kan tujuannya untuk mengedukasi masyarakat, yang dimana kami harus serakat dan saling bekerja sama begitu. Terus untuk divisi kesekretariatan dan keanggotaan, mereka mengurus administratif dan inventaris yang ada di dalam KSPM FEB ULM. Itu penting banget juga karena setiap dokumen-dokumen penting masih sama mereka gitu kan.
3: Oh iya
7: gitu.
3: Benar, dokumen penting super smart. Enggak ya. Tapi berarti memang dari 4 divisi ini aktif semua ya,
7: aktif
3: semua buat emang ngurusin dari KSPM, ada yang ke eksternal, ada yang ke internalnya. Dan yang udah kalian lakuin ibaratnya dalam atau program-programnya yang udah dijalankan apa aja? Yang memang udah terjalankan ya atau mau dijalankan nih, boleh banget.
5: Nah, untuk program KSPM sendiri yang sudah terjalan ini udah ada sharing session itu namanya. Nah, di situ kita belajar tentang investasi dan untuk pematerinya juga ada dari luar kadang-kadang. Ya dari MNC, dari OJK, dari dosen bisa
3: dari
5: juga.
3: Dosen bisa juga.
5: Ya, terus ada juga apa namanya yang kita berjalanin kemarin?
7: CV.
5: Iya, CV.
3: Kompetisi. Kemana kemarin kalau boleh tahu?
5: kemarin tuh kami sempat ke Bank Indonesia. Oh, nah, Bank di situ Indonesia. Kami mengenal bagaimana kerjanya selama di Bank Indonesia. Yeah. Kayak tentang
7: keuangannya.
3: Bener, bener, bener. Soalnya orang-orang juga bingung, ini Bank Indonesia tapi kok nggak bisa naruh uang di sini kan? Bukan bank konvensional, bukan bank ini. Tapi emang ya sebagai inilah ya, pengawas dan lain sebagainya. Itu Bank Indonesia. Berarti udah ada company visit, terus juga sempat ada apa tadi sebelumnya sharing. Ini sharing session, sharing session. Aku pernah dengar juga kalau memang kalian itu ada juga bikin lomba-lomba.
5: Iya, betul.
3: Lomba apa sih itu teman-teman?
5: Nah, baru aja kemarin kami selesai buat nyelesain itu. Itu ada lomba trading yang dimana itu tuh menghadirkan pesertanya dari luar-luar kota juga.
8: Seluruh Indonesia.
3: Nasional ya berarti ya tingkatnya. Oke. Dan itu udah selesai tapinya ya.
5: Iya, udah selesai.
3: Dan mungkin ya tahun depan kali ya kalau ada lagi. Siapa tahu tiba-tiba ada. Kalau bikin lagi akhir tahun. Sponsor. Tapi berarti banyak banget kegiatannya dari yang memang kalian sendiri itu belajar pasar modal segala macem. Terus juga tadi ada sampai bikin lomba ya kan, bikin lomba trading juga. Wah asik banget tuh. Kemarin benar-benar pas Juli itu juga selesainya.
5: Iya, pas banget di akhir Juli.
3: Pas banget. Iya, pas banget di akhir Juli. Dan yang mau datang bakal bikin apa sih teman-teman? Ada apa sih? Boleh di-spill.
5: Nah, untuk kegiatan yang berikutnya nih, itu tuh ada seminar Basic Skill for Young Investor 2026.
3: Basic Skill for Young Investor 2026. Temanya apa teman-teman?
5: Untuk temanya
3: Jovita. Dunu lihat Jovita. Aduh. Jovita lihat Dunu. Lihat-lihatan. Apa teman-teman?
5: Waduh temanya panjang.
3: Wah panjang, nggak apa-apa. Lihat ini. Tapi berarti bakal ada apa tuh teman-teman? Seminar ya?
5: Iya seminar.
3: Mungkin dari Dunu boleh dijelasin dulu seminarnya tentang apa sih?
5: Nah di situ tuh seminarnya sendiri tentang kita mengajarkan investasi ke para maba. Soalnya kan target kami untuk para maba yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3: Oke. Oh berarti untuk seminarnya sendiri bukan terbuka untuk umum atau?
5: Iya.
3: Oh berarti emang buat maba ya?
5: Emang khusus buat maba di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3: Oke. Kapan dilaksananya teman-teman?
5: Nah untuk itu kami akan melaksanakannya di tanggal 19 September. Di bulan ini.
3: Di bulan ini juga. Iya. Di FOB juga berarti
5: iya,
3: ya?
5: Iya di FOB juga.
3: Di FOB juga buat maba dengan siapa teman-teman untuk narasumbernya?
5: Nah untuk narasumber itu kami ada 3 nih. Yang pertama tuh ada dari OJK, terus kedua dari MNC, terus ketiga dari IDX.
3: Oh dari IDX, iya. Jadi full daging banget. Di 19 September itu hari apa teman? Minggu?
5: Sabtu? Hari Sabtu.
3: Oh hari Sabtu, iya. Jadi full hari Sabtu dari pagi ya, sampai siang, sampai sore bahkan, iya karena ada 3 pemateri ya. Berarti sifatnya udah bukan seminar lagi, udah kayak workshop ya sebenarnya ya. Kalau bisa dilihat-lihat
7: sedaging itu
3: karena sampai sore banget teman-teman ini bakal ngadain tadi terkait apa hal-hal yang mungkin diperlukan ya dari teman-teman young investor tadi nih untuk memulai berinvestasi. Nah Jovita temanya
7: itu understanding investment foundation proof capital market exposure and early financial development.
3: Oh iya benar, pokoknya buat yang mau berinvestasi di awal banget. Betul. Mengenal investasi yang dari nol banget nih, nggak tahu apa-apa ya, sampai nanti bisa ngikutin jejak Abdul.
7: Panutan.
3: Karena kan dari ini, dari studi analisisnya. Betul. Bener, langsung analisisnya. Tapi bakal ngadain itu ya teman-teman ya. Oke. Dan mungkin dari beberapa programnya tadi udah ada dijelasin juga. Dan buat teman-teman yang penasaran, bagi maba-maba nih, siapa tahu lagi pada nonton angkatan 2026, boleh banget nanti gabung ke SPM. Nanti deh promosi abis ini ya teman-teman ya. Kita kembali lagi setelah yang satu ini.
2: Pro 2 FM. Sore.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Oke, teman-teman Pro 2, gak terasa banget kita udah ngobrol-ngobrol seru banget tadi terkait KSPM. Dan udah di segmen terakhir nih teman-teman. Mungkin boleh gak sih, karena kalian juga seminarnya sebenarnya udah selesai, udah tutup. Bukan selesai sih, udah tutup pendaftarannya. Buat maba-maba, udah full banget katanya slotnya. Dan mungkin boleh teman-teman dijelasin lagi nih ke maba, ke teman-teman yang masih baru, apalagi buat FOB. Ini terkait KSPM, sekalian promosi. Boleh siapa nih? Mau Jovita, Duno, Abdul?
5: Oke. Jadi terkait KSPM lagi, tujuan utama KSPM itu adalah untuk memperkenalkan investasi dan pasar modal kepada masyarakat luas. Karena KSPM ini adalah sebagai wadah sarana edukasi mengenai pasar modal. Dan organisasi ini tentunya bukan cuma terkait pasar modal. Kita nggak cuma mendengarkan pasif, tapi kita juga harus aktif berdiskusi. Dan kita juga akan mengembangkan soft skill dan benefit-benefit lainnya ketika kita menjadi pengurus begitu.
4: Oke.

0: pasar modalnya biar nggak pusing.
1: Iya.
0: Betul. Nah, mungkin boleh teman-teman promosiin lagi deh, karena itu kan tadi baru terkait tujuannya KSPM itu sendiri apa. Nah, boleh nih teman-teman, silakan promosiin KSPM FEBULM. The stage is yours. Why? Boleh.
2: Nah, jadi KSPM ini kan untuk menggabungkan dari mahasiswa yang pengen belajar investasi. Nah, KSPM sendiri itu menjadi wadahnya. Jadi untuk bergabung di KSPM itu syaratnya juga nggak perlu harus bisa investasi dulu, tapi sebelum bisa investasi juga bisa untuk bergabung. Tapi okay, tadi kan ada sudah dijelaskan harus gabung dulu tuh ke panitianya sebagai golden ticket. Nah, sebelum pembukaan KSPM itu tuh ada namanya musyawarah tahunan. Nah, di situ dari kepanitian itu untuk maba. Jadi dari situ, dari maba itu untuk mengenal KSPM sendiri.
0: Oke, berarti mungkin buat teman-teman yang mau gabung ke KSPM sebelum memang ikut daftar ya di semester 2, itu bisa ikut yang namanya
2: musyawarah tahunan.
0: Iya. Ikut kepanitiannya lebih tepatnya. Iya.
3: Betul, kepanitiannya.
1: Itu merupakan golden ticket untuk masuk KSPM. Dan benefit lainnya dari masuk KSPM itu sebenarnya fun fact, KSPM itu merupakan UKM teraktif.
0: Dapatkan
1: penghargaan UKM teraktif. Asik. Gitu. Jadi bagus banget gitu. Nah. Terus di KSPM juga pasti kan belajar investasi. Jadi mana kita akan dijejelin, bakal disuruh ikut lomba-lomba atau bahkan kemauan sendiri, dan itu lomba-lomba itu kan bisa menambah portofolio atau mungkin validasi sendiri aja gitu.
0: Uang.
1: Salah satu yang pengurus yang banyak ikut lomba itu adalah
0: Abdul. Asik. Abdul udah apa aja yang diikutin? Setahun ya, hampir setahun ini.
3: Baru aktif sekarang sih, ikut lomba.
0: Iya, betul.
1: Tapi gaspolnya banyak banget.
0: Terhitung dari tahun ini udah berapa lomba yang kamu ikutin?
3: Sepertinya hampir 7.
0: 7 lomba. Oh, 7 ke atas.
3: Kayaknya.
0: Oke, ini baru sampai September. Berarti seenggaknya 1 bulan sekali kamu ikut lomba ya?
3: Oh, enggak. Untuk bulan ini aja udah hampir
2: langsung dihajar.
3: 4 sampai 5 ya kayaknya.
0: Kamu kerjanya kuliah apa lomba sih?
3: Oh, dua-duanya loh.
0: Dua-duanya ya. Tapi pokoknya buat teman-teman yang mau kayak aktif kayak Abdul, boleh banget gabung KSPM. Ya, Instagram kalian teman-teman apa?
1: Instagram kami adalah @ksp_m_fblm.
0: Oke, boleh gini-gini teman, ada tuh. KSPM_fblm. Boleh banget di-follow tentunya, mungkin kenal-kenalan juga segala macam dari program-programnya, harusnya ada di sana ya.
1: Banyak
0: banget dari segala macamnya.
1: Bisa mendapatkan insight-insight yang baru khususnya di rekomendasi saham dan stock market insight, yang dimana itu membahas insight-insight tentang kejadian ekonomi sekarang.
0: Betul. Iya, siapa tahu ada yang mau hari ini invest apa ya. Betul. Cek dulu update-nya di KSPM.
3: Betul.
0: Oke. Nah, ngobrol-ngobrol terkait rekrutmen, selain maba juga dibuka nggak sih kalau open rekrutmennya itu buat angkatan-angkatan yang lebih tua atau buat maba aja?
2: Kalau untuk angkatan yang tua biasanya itu terbatas masa.
0: Sampai kapan? Sampai angkatan berapa?
2: Sampai angkatan satu tahun di atasnya gitu. Soalnya lebih mengutamakan ke para maba.
0: Berarti anggaplah yang misalnya open recruitment tahun depan ya, 2027 ya, itu buat 2026 sama 2025. Yang 2024 cukup cek KSPM. Cukup cek IG KSPM.
1: Kalau lanjut periode mungkin ada yang
0: Bener. Kalau emang ngelanjut periode dari keanggotaan ya.
3: Betul.
0: Nah, tadi juga sebenarnya ada sedikit ada terkait membership. Apa itu teman-teman? Mungkin sedikit ya. Sebelum kita akhiri, apa itu membership teman-teman? Dijelasin boleh? Abdul, Jovita deh.
1: Jadi membership itu biasanya dibuka di awal tahun enggak?
2: Iya, di awal tahun.
1: Dan itu kita bisa ikut untuk semua umum aja, enggak cuma FEBULM. Jadi di situ kita akan kelas offline, secara offline di FEBULM akan membahas terkait pasar modal oleh pihak-pihak dari IDX begitu, dari eksternal, yang dimana itu sangat ilmu daging banget.
0: Iya, banyak benefitnya lah ya, pokoknya ikutan membership.
1: Apalagi untuk pemula, dan biayanya itu cuma
0: 10.000.
1: Iya.
0: 10.000 tuh lifetime atau per kegiatan,
2: dalam
0: teman-teman?
2: Setahun
0: 10.000.
1: Betul.
0: DSP itu aja sebulan, teman-teman. 59.000. Ah,

0: Kalau disebut tuh apa tuh 59.000. Heeh. 10.000 setahun.
1: Betul.
0: Iya, okay,
2: betul. Dan bentar lagi mau buka, Mas.
0: Nah, ya, tuh berarti buat teman-teman yang pengen ikutan membership dari KSPM, boleh banget tuh 10.000 ya, teman-teman ya. Hubunginya kemana teman-teman yang mau daftar apa membership?
2: Biasanya nanti bakalan ada narah hubungnya gitu, dikasih
0: di IG-nya ya.
2: Juga ada.
0: Oke, ya, berarti tungguin aja infonya di IG KSPM
2: _ FABULM.
0: Oke. Oke deh teman-teman bro, Pro 2. Nah, stay tune terus stay pokoknya tune info-infonya ya, di sana. Thank you ya buat kalian. Semoga sukses terus buat KSPM, ya, terus juga seminarnya bisa lancar.
3: Amin.
0: Anggotanya bisa 1.000, ah. Banyak ya, kebanyakan ya.
3: Terlalu banyak gitu. Iya.
0: Semua maba deh. Buat maba FB. Masa semua maba FH juga ikutan? enggak ya. Maba FB-nya. Tapi thank you banget buat teman-teman. Habis ini hati-hati di jalan dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke, okay, dadah teman-teman. Bye bye. Oke, okay, teman Bro 2 kita udah ini asik banget investasi. Siapa sih yang gak mau investasi? Apalagi anak-anak sekarang teman-teman, kayaknya udah mulai melek investasi semua. Jadi buat teman-teman, khususnya buat FOB ini yang mau gabung dan join KSPM, bisa dicek aja tadi KSPM_FOBULM. Dan tentunya jangan lupa ikutin dari kegiatan-kegiatan yang mereka kasih. Habis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Febri di Pro 2 FM 95,2. Karena di jam 5 nanti kita bakal ketemu sama yang namanya Request Time. So tetap di 95,2 FM, teman terbaik. Come on.

Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit. Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutla, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu. Habis ini jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita bakal menuju yang namanya request time. Kita bakal live di TikTok teman-teman, di RRI Score Pro 2 mencermati. Dan juga boleh banget di save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Itu boleh banget request nanti, tapi jangan jam segini teman-teman. Nanti di jam 5 sore baru request, karena kita sampai jam 6. Dan setelah jam 6 ada irama senja dulu, kita relax dulu, baru deh kita bakal menuju yang namanya Bintang Radio 2026 RRI Banjarmasin putaran 1 hari pertama. So top di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time Tim Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Yeay, kita udah live di TikTok. Tapi live di TikToknya gak kayak biasa. Kalau biasanya aku kayak PC teman-teman, sekarang pakai handphone karena ada keperluan Bintang Radio 2026 pastinya di sore hari ini. Nah, teman-teman Pro 2, tadi udah dengerin Astaga Bercanda ya, dari Nyesri selalu yang request di TikTok kita di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin. Dan ini ada yang baru aja request, ada Joe, masih bisa request ya teman-teman ya. Ada Joe yang request jurus Jitunya Hara, boleh banget kita puterin. Dan abis ini tadi ada teman-teman berbinar, salah satunya dari Bokem, waduh Bokem Prat gitu namanya, Bokem Pride. Dan juga ada Maria, ada S. Caca juga yang request untuk kali ini Selesainya Sabrina Leonor. Dan ada Rian ya tadi yang request Adele teman-teman dengan Skyfall. Selain emang di live TikTok kita bisa banget request di 0811 5111420 teman-teman. Boleh banget disimpan nomornya, karena bisa aja kalian kalau mau mungkin ngobrol-ngobrol sama penyiarnya yang lagi siaran ya di hari itu di WhatsApp tersebut. Langsung aja deh, ada Sabrina Leonor dulu dan juga Adele.

0: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Tadi ada Bubble yang request, Bubble gak sih yang request ini? Yang request darinya setelah Skyfall. Oh iya benar, ada Bubble, Paul Partohap, dan juga Kalah Lagi Biru Baru darinya Bang Hafiz. Kita akan terhubung dari teman-teman di auditorium ya, untuk ngetahuin di sore hari ini dari apa sih namanya? Dari persiapan Bintang Radio 2026. Oke, halo teman-teman di auditorium.
1: Halo, lagi-lagi halo.
0: Halo, menyapa teman-teman di Live Pro 2 ya sore hari ini. Ini betul, bakal ada Bintang Radio 2026. Gimana, Dok? Persiapan, Dok?
1: Persiapannya ini lumayan, untuk panitia mungkin sedikit menegangkan ya. Terus, harusnya bakal seru sih
0: malam. Harusnya bakal ya. Seru. Ini dari kalau teman-teman mungkin bisa lihat, udah sih dari yang ditampilin, dan juga mungkin buat teman-teman yang mau nonton ya, Dok. Ini bisa banget ya nonton ya?
1: Bisa dong, langsung aja datang sambil belanja-belanja kan ya.
0: Bener, bisa ya. Betul, bisa ke RRI Banjarmasin ya buat nonton, bahkan bawa masuk aja teman-teman di dalam ya.
1: Betul, siapa tahu dapat jodoh.
0: Sambil nonton
1: atau
0: atau apa?
1: Atau siapa tahu dapat idola baru gitu.
0: Oh iya kan. Bener. Karena betul, banyak banget bakat-bakat yang ditampilin dari teman-teman, terutama bakat menyanyi dari warga-wargi Kalimantan Selatan lebih tepatnya.
1: Betul. Jadi buat teman-teman seluruh Kalimantan Selatan mungkin bisa ya.
0: Betul.
1: Ikut bergabung semuanya di
0: Auditorium Tri Prasetya RRI Banjarmasin. Karena enggak cuma
1: untuk 2 hari ya,
0: Febri. Iya, 2 hari betul. Untuk audisi yang pertama ya, putaran 1 hari pertama dan hari kedua di tanggal 3 sampai 4, dan nantinya bakal ada juga dari tanggal 5 untuk putaran 2.
1: Betul, dan juga buat teman Pro 2 dan yang lagi mendengarkan, jangan risau, jangan gelisah, karena walaupun kamu mungkin belum bisa datang ke sini, bisa nonton di live YouTube kita.
0: Ya, benar.
1: Sambil juga pantengin Instagram story kita ya, Febri, ya, karena pasti bakal banyak video-video minta dukungan.
0: Nah, kalau di Pro 2 nanti mungkin teman-teman yang mau dukung dari temennya atau emang dapat idola baru atau apa, boleh banget ke RRI_Pro2 Banjarmasin, dan yang mau lihat keseruannya di RRI_Banjarmasin ya, Dok.
1: Betul, mungkin udah ya Febri, nanti aku dimarahin sama pendengar-pendengar karena mengambil jatah request ya.
0: Boleh banget, abis ini langsung aja kita puterin Vitamin New, Paul Partohap, dan juga Biru Baru, Kalah Lagi, check this out.

Era Riprodo menjadi masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Ada Bahrum di Jaksel yang request Last Child, teman-teman, saat-saat itu. Dan juga bakal ada requestannya dari Joe di Liang Anggang. Sehat-sehat ya Joe di sana Joe. Ada Hara, teman-teman, jurus gitu. Check this out, dan requestan kita udah full.

Era di Prodo Menjur masih teman terbaik kamu. Next teman-teman, kita bakal ketemu sama Afgan dengan kacamata yang di request darinya Laras ya di sore hari ini. Dan juga tadi ada Kala Cinta Menggoda Noah teman-teman yang di request darinya Mako. Mana nih orangnya? Tapi langsung aja deh kita puterin dua-duanya sebelum kita ke requestan berikutnya. Langsung

RRI Prodo menjelaskan teman terbaik kamu. Ada Yanni yang bakal request dan kita puterin, yakni Justin Bieber. Favorite Girl, teman-teman. Dan juga ada Pia tadi yang request Nicki On The Drive Home. Wow, Nicki hari ini lagi apa ya? Lagi sering diputar ya. Tadi juga sebelum kita jam segini ada Facebook friend ya. Langsung aja kita puterin dua lagu dulu sebelum ketiga lagu terakhir. Check this out.

Oke, Tonton Pro 2, kita udah di 3 lagu terakhir ya. Ada Ala tadi yang request Edorama dengan Blossom, dan juga Nadi Basalama yang request tadinya Basir, Bergema Sampai Selamanya. Dan nanti masih sempat sih sebenarnya aku calling lagi atau ngasih tahu lagi kalau bakal ada lagu terakhir tadi di request darinya Adis, teman-teman, yang request Payung Teduh, dan kata walaupun bebas aja kita puterin di atas meja sebagai lagu penutup sore hari ini. Dan langsung aja dulu kita ketemuan sama Blossom dulu, ada musisi UMKM.

RRI Pro menjelaskan teman terbaik kamu. Sorry banget buat teman-teman yang tadi gak bisa request. Kita bakal ke lagu terakhir ya teman-teman. Tadi ada Adis yang request di atas meja Payung Teduh. Dan aku juga harus pamit sebenarnya jam segini. Dan nanti bakal ditemenin sama Sabrina dulu sebentar. Karena keperluan untuk Bintang Radio 2026. Yang mau nonton, ayo nonton ke RRI Banjarmasin. Karena dari tanggal 3 sampai tanggal 4 bakal ada putaran 1 hari pertama dan hari kedua. Baru deh nanti di tanggal 5 ada putaran 2-nya. Boleh banget bawa makanan, kita mulainya dari jam 7 teman-teman sampai nanti selesai. Jadi tetap di 95,0 FM. Teman terbaik kamu. Bye-bye.

RRI dengan esensi buku. Romeo dan Juliet berlatar kota Verona, Italia yang ramai. Ceritanya berkisar pada kisah cinta yang penuh gairah, namun naas antara dua anggota muda dari keluarga bangsawan yang bertikai. Montague, keluarga Romeo, dan Capulet, keluarga Juliet. Kisah ini dimulai dengan perkelahian jalanan antara keluarga Montague dan Capulet yang menggambarkan permusuhan mendalam. Namun, di tengah perseteruan yang sedang berlangsung ini, Romeo Montague dan Juliet Capulet bertemu di pesta topeng dan langsung jatuh cinta, tidak menyadari afiliasi keluarga masing-masing. Meskipun banyak rintangan yang menghadang mereka, Romeo dan Juliet memutuskan untuk menikah diam-diam. Sementara itu, orang tua Juliet yang tidak mengetahui pernikahan rahasianya dengan Romeo menjodohkannya dengan Paris. Untuk menghindari persatuan yang tidak diinginkan ini, Juliet meminta bantuan Friar Lawrence. Dia menyusun rencana agar Juliet meminum ramuan yang akan membuatnya tampak mati selama 42 jam. Memungkinkan dia melarikan diri dari pernikahan dan bersatu kembali dengan Romeo. Namun, komunikasi terputus dan Romeo hanya mendengar kematian Juliet. Bingung, dia membeli racun dan bergegas ke makam Juliet, dan kemudian dia bunuh diri di samping Juliet. Setelah terbangun dan menemukan adegan tragis itu, Juliet menusuk dirinya sendiri dengan belati Romeo. Kematian mereka mengakhiri perseteruan antara keluarga Montague dan Capulet. Ketika orang tua mereka yang hancur karena kehilangan anak-anak mereka berdamai dalam kesedihan, drama tersebut ditutup dengan pangeran yang meratapi perselisihan yang tidak masuk akal itu, menekankan harga yang harus dibayar atas kebencian mereka. Romeo dan Juliet mengeksplorasi tema cinta, nasib, konflik dan konsekuensi dari keputusan impulsif. Hal ini dirayakan karena bahasanya yang kaya, karakter yang mengesankan, dan kekuatan cinta masa muda yang abadi. Drama ini terus memikat penonton di seluruh dunia, menjadi pengingat yang tajam akan sifat destruktif dari prasangka. Romeo and Juliet, karya Shakespeare, tetap menjadi mahakarya sastra dan drama yang abadi. Demikian esensi buku Romeo and Juliet, karya William Shakespeare.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh iya ya. Duh maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
2: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM, Radio Informasi Teman Terbaik Kamu. Hai Teman Berdua, selamat sore menjelang malam nih ya Teman Berdua. Tentunya malam hari ini juga ada acara yang dinantikan, ada Bintang Radio Teman Berdua. Jadi jangan kemana-mana aja, nanti bakalan kita siarkan juga secara langsung ya Teman Berdua. By the way, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, kamu bisa download juga di App Store ya Teman Berdua. Ini mempermudah kamu mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Simbol 5,2 FM, RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah, teman dua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Maghrib untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
1: Bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
1: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Simpul 5,2 FM. Erebanyi Remasin, teman terbaik kamu. Selamat malam teman perdua. Dan hari ini ya, 3 September 2026 menjadi hari yang spesial banget karena kita bakal menyaksikan Bintang Radio 2026 putaran pertama, hari pertama. Dan sudah terhubung juga nih bersama dengan Mada di auditorium Triplan Setia RRI Banjarmasin. Hai Mada.
1: Halo.
0: Halo, hai. Halo. Oke, okay. Udah terhubung ya Mada ya. Gimana nih Mada, suasananya okay, di sana?
1: Suasananya di sini seru banget ya, sudah mulai banyak juga berdatangan okay. Para pendukung ya serta supporter, karena hari ini kita bakal menyaksikan kurang lebih ada puluhan peserta ini di hari pertama hari ini. Kamu nanti kesini ya, Ai, aku tungguin.
0: Okay, nanti bakal kesana ya, langsung aja ngilang dari studio, tiba-tiba aja nongol di auditorium ya. Menyaksikan keseruan peserta-peserta yang sudah punya bakat nyanyinya yang memukau juga ya Mada ya.
1: Iya, betul banget ya. Oke deh Ai ya, langsung aku ambil alih di sini aja ya. Kamu di sana nanti habis itu ke sini ya,
0: oke? Oke, silakan Mada. Dan selamat menyaksikan juga ya Bintang Radio 2026.
1: Oke, terima kasih Ai nih. Hal-hal hai semuanya pendengar RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Kali ini sama Mada sudah ada langsung di auditorium Tri Prasetya RRI Banjarmasin. Dan hari ini kita di hari Kamis dan malam ini juga akan mendengarkan banyak sekali suara-suara indah pastinya. Tapi aku hari ini sebenarnya ya di tahun ini tuh nungguin banget siapa kira-kira perwakilan dari RRI Banjarmasin yang harapannya juga ya pendengar kita akan mewakili tingkat korwil masuk ya, amin. Terus tingkat nasional juga semoga masuk gitu ya, kita aminkan dulu sama-sama, amin. Oke deh kalau gitu teman-teman Pro 2, nanti hari ini kita juga bakal memperkenalkan gitu ya ada siapa aja juri yang akan menilai dari seluruh peserta. Kita langsung kenal-kenalan aja kali ya, kita mau sapa-sapa dulu nih para jurinya. Halo para juri. Halo para juri. Selamat malam. Kita ada malam. Ibu Nuning Aprianti. Apa kabar Bu Nuning? Apa kabar Bu Nuning? Baik ya. Baik, terima kasih ya. Ini sudah berkenan kita jadi juri. Tahun kemarin ketemu Mada juga kita ya. Tahun ini juga ada kembali juga ada Kak Jeff. Halo, selamat malam Kak Jeff. Sehat ya Kak Jeff ya?
2: Sehat ya Kak Jeff.
1: Sehat dong. Oke, okay. Oh bagus nih ada okay. Mikrofonnya ya. Sehat. Terima kasih Kak Jeff ya. Terus juga ada satu lagi. Kak Aksesa, biasanya dipanggil Kak Age ya. Apa kabar Kak Age? Aduh, senang sekali ada melihat juri wajah baru hari ini gitu ya. Mudah-mudahan juga menambah ada suasana baru, penilaian-penilaian yang mungkin di tahun ini juga lebih kompetitif lagi. Karena kita tahu ya para juri ya, pesertanya lumayan banyak tahun ini. Harapan kita ada yang mewakili juga sampai nanti di tingkat nasional lagi ya. Amin, amin rabbal alamin. Kita juga mau sapa-sapa yang ada di sini dulu ya. Halo teman-teman yang di belakang. Halo teman-teman yang di belakang. Enggak ada suaranya. Oh, ada yang udah bawa dukungan. Coba dong angkat lebih tinggi dulu. Dukungan. Coba dong. Dukung siapa tuh?
2: Dukung siapa
1: tuh? Dukung siapa, Kak? Suaranya mana suaranya?
2: Suaranya mana suaranya?
1: Iya, oke. Oh banyak deh pokoknya itulah ya namanya ya. Terima kasih ya teman-teman ya, selamat menikmati nanti di malam hari ini. Dan juga jangan lupa buat berikan voting juga teman-teman semua yang ada di rumah ataupun juga lagi dengerin radio ya, ataupun di kanal YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin. Langsung aja sudah kita buka votingnya dan pastiin kasih vote terbanyak untuk siapa yang kamu dukung malam hari ini ya, karena itu berpengaruh juga di penilaian. Dan tentunya malam hari ini kita mau say thank you banget untuk seluruh para pendukung sponsor support yang udah mendukung terlaksananya Bintang Radio 2026. Ada Bank Indonesia Kalimantan Selatan, ada BSI Kertak Hanyar. Terima kasih juga kepada Surya Motor, Prodia, PDAM Bandar Masih, dan juga Jam Krida Kalimantan Selatan. Dan tentunya Bintang Radio 2026 ini didukung oleh paduan suara SMAN 11 Banjarmasin dan Sanggar Seni Petak Danum. Danum Pambelom. Mudah-mudahan ya semuanya yang lagi dengerin di radio terestrial ataupun juga di streaming rri.id dan kanal YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin nggak kemana-mana ya, boleh banget di komen-komen di YouTube kita dengannya buat siapa gitu ya. Oke deh, tanpa berpanjang-panjang waktu lagi ya, kita langsung aja mulai audisi putaran pertama Day One Bintang Radio RRI Banjarmasin 2026.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Baik teman-teman, seluruhnya kita akan one minute silent untuk sama-sama berdoa bersama untuk mendoakan teman-teman kita yang terdampak dari karhutlah.

Kita panggil nomor urut 3 dengan nama Muhammad Akmal Adin, nyanyikan lagu Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

mata. Kau yang lebih dulu pulang. Ku bertemu ke rumah baru.

Selanjutnya kita panggil nomor urut 4 atas nama Ahmad Fuzianur akan menyanyikan Tulus Teh Hijau.

Selanjutnya peserta dengan nomor urut 5 atas nama Alfonso Alvarez akan menyanyikan lagu Tulus dengan judul Teh Hijau.

kita panggilkan nomor urut 7 dengan nama Sally Nathaniela akan menyanyikan lagu It Gitaf dengan judul Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, sebelum kita lanjutin ke penampilan berikutnya, kita juga mengucapkan terima kasih kepada BSI Kertak Hanyar yang sudah mendukung terselenggaranya Bintang Radio 2026 RRI Banjarmasin hari ini. Langsung aja kita undang lagi nomor urut berikutnya, nomor urut 8 atas nama Andreas Joseph Immanuel yang akan menyanyikan lagu Tulus dengan judul Teh Hijau.

nomor urut 9 atas nama Victoria Wine Cintani M. Jangot akan menyanyikan lagu Mahal Ini dengan judul Bawa Dia Kembali.

Berikutnya peserta dengan nomor urut 10 atas nama Farah Aufa akan menyanyikan lagu Raisa dengan judul Bila.

peserta dengan nomor urut 11 atas nama Ahmad Rifat akan menyanyikan lagu Marcel dengan judul Firasat.

Selanjutnya peserta dengan nomor urut 12 atas nama Muhammad Reza Fahlevi akan menyanyikan lagu Mike Mohede dengan judul Terbaik.

Selanjutnya nomor urut 13 atas nama Thea Sinta Putri akan menyanyikan lagu It Gitaf dengan judul Sedia Aku Sebelum Hujan.

Selanjutnya peserta dengan nomor urut 14 atas nama Davina Lourdes Rahayo akan menyanyikan lagu Marion Jola dengan judul Rayu.

Okay, luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan dulu dong penonton yang ada di sini. Ada 14 peserta yang udah tampil di malam hari ini. Tapi masih ada banyak lagi yang akan kita dengarkan suara-suara indahnya luar biasa malam hari ini. Bintang Radio Banjarmasin nampaknya juga bertabur bintang gitu ya. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih di malam hari ini kepada sponsor kita BSI Kertak Hanyar ya, yang sudah mendukung terselenggaranya Bintang Radio RRI Banjarmasin tahun 2026 di hari.

masih Dewan Ahli ya. Langsung nomor urut 15 kita panggil atas nama Aurelia Berina Simanungkalit yang akan menyanyikan lagu Marion Jola dengan judul Rayu.

peserta dengan nomor urut 16 atas nama Husnul Khotimah yang akan menyanyikan lagu Anggi Marito dengan judul Aku Bukan Untukku.

Selanjutnya nomor urut 19 atas nama Muhammad Auzan Reski Fahirin yang akan menyanyikan lagu Wijaya 80 dengan judul Terakhir Kali.

kita panggil peserta dengan nomor urut 20 atas nama Nur Haliza. Yang akan membawakan lagu Liodra dengan judul Teganya Kau.

selanjutnya peserta dengan nomor urut tampil 21, Pramudito Prabowo, yang akan menyanyikan lagu Marcel dengan judul Firasat.

Oke, sebelum kita lanjut ke penampilan di peserta nomor urut 22, kita sekali lagi juga mau ucapkan terima kasih banyak ya untuk

Untuk sponsor kita BSI Kertak Hanyar karena luar biasa sekali dukungannya di malam hari ini dan juga di Bintang Radio Banjarmasin 2026 bisa terselenggara atas kelancaran yang luar biasa ya. Lanjut lagi kita beserta dengan penampilan berikutnya nomor urut 22 atas nama Lutfiah yang malam hari ini akan menyanyikan lagu Mahal Ini dengan judul Bawa Dia Kembali.

Selanjutnya kita panggil nomor urut 23 atas nama Yohana Tiurma Sitorus yang malam hari ini akan menyanyikan lagu Mahal Ini dengan judul Bawa Dia Kembali.

Selanjutnya kita panggil peserta dengan nomor urut 24 atas nama Rizkia Adriana Diza. Akan bawakan lagu Mahal Ini dengan judul Bawa Dia Kembali.

Selanjutnya peserta dengan nomor urut tampil 25 atas nama Rahmat Rinzali akan menyanyikan lagu Enau featuring Ari Lesmana dengan judul Sesi Potret.

Kita tampilkan dengan nomor urut 26 atas nama Samuel Rafael yang akan menyanyikan lagu Marcel dengan judul Firasat.

Selanjutnya, peserta dengan nomor urut tampil 27 atas nama Aulia Nor Asufi yang akan malam hari ini menyanyikan lagu Enau featuring Ari Lesmana dengan judul Sesi Potret.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro 2.
2: Terbaik

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Akhirnya nih guys, bisa nanya apa kalian ya teman-teman pada jam 21 pas tadi nih teman-teman. Nah teman Pro 2, Geisa kembali lagi di malam hari ini yang sangat amat cukup cerah ya teman-teman. Tadi juga kita mengikuti nih teman Pro 2, kita udah dengerin ya Bintang Radio 2026 nih. Nah ada 27 peserta yang super duper keren-keren banget nih teman-teman. Dan yang ini baru penyisihan pertama ya. Besok tuh ada lagi nih teman-teman, ada penyisihan kedua nih di tanggal 4 September 2026 di auditorium Tri Prasetya ya teman-teman, di RRI Banjarmasin. Dan kalau kalian mau nonton nih, bisa banget nih datengin dan cus langsung di auditorium Tri Prasetya RRI Banjarmasin. Dan ya tanggal 6 juga nih nantinya ada juga final ya teman-teman, final Bintang Radio 2026 teman Pro 2. Jadi boleh banget nih kalau mau nonton langsung cus banget ke auditorium Tri Prasetya nih, terbuka buat umum ya teman-teman. Ayo teman-teman besok ke auditorium Tri Prasetya, aku tungguin ya kedatangan kalian untuk menonton Bintang Radio 2026.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Pelanin dikit suara kamu. Satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh, iya ya. Duh, maaf, aku ngerasan. Seru banget ini.
2: Oh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
4: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

92 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bersama guys saya. Sebenarnya ini udah masuk di community talk ya, teman-teman. Community talk Pro 2 gitu ya. Tapi teman-teman bisa banget nih, apakah kalian udah punya agenda nih buat weekend? Kalau belum, sini deh guys, saya kasih tahu nih satu rekomendasi. Karena RRI Fest 2026 akan hadir ya teman-teman dengan berbagai kegiatan seru-seru banget di RRI Banjarmasin tentunya. Nah, buat kalian nih yang suka olahraga, ada Fit for RRI Fest 2026 Zumba XOMG dengan tema Move for Health, Care for Our Air nih. Bakal ada Zin Aaw ya yang bakal ngajak kalian gerak bareng nih. Catat ya teman-teman, Minggu 6 September 2026 nih, mulai dari jam 5 sore sampai selesai ya di RRI Banjarmasin nih teman-teman Pro 2. Nah, kalau kalian nih anak gamers ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan juga nih RRI Fest 2026. RRI Fest kolaborasi dengan Free Fire nih teman-teman. Bakal ada kompetisi Free Fire dengan 48 tim mode squad battle royale nih, dengan total prize pool sampai 2 juta rupiah nih kalau full slot ya teman-teman. Tapi gak cuma gaming dan olahraga aja, buat kalian yang suka seru-seruan bareng teman ya, ada juga namanya bermain RRI Fest 2026 nih. Jadi siap-siap buat datang main kalau ketemu teman-teman nih, dan menikmati keseruan-seruan yang ada di RRI Fest secara langsung nih. Dan yang gak kalah menarik nih, ada bintang radio yang tadi kita udah tonton ya teman-teman. Buat yang kalian-kalian yang punya suara keren dan berani tampil, ini kesempatan kalian untuk menunjukkan bakat kalian ya. Dan buat teman-teman yang umum nih, boleh banget nih langsung menonton ya RRI Bintang Radio ini di Auditorium Tripastia ya teman-teman. Audisi ini tingkat satker nih teman-teman, yang akan berlangsung pada 3 dan 4 September hari ini dan besok ya. Besok itu ada penyisian kedua nih, kemudian final satker nanti itu ada tanggal 5 September 2006 malam Minggu nih teman-teman. Jadi olahraga ada, gaming ada, bermain bareng ada juga, musik juga ada, lengkap banget kan. Makanya nih, jangan cuma lihat keseruannya dari Instagram aja atau dengar infonya dari radio, ajak bestie squad kalian, keluarga juga, dan datang langsung ke RRI Banjarmasin nih teman-teman. RRI Fest, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Aku tunggu ya teman-teman di RRI Banjarmasin. Jangan cuma jadi penonton dari jauh aja ya, kita ketemu di RRI Fest 2006 nih teman-teman.

0: Patus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
5: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
4: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
6: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
7: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, pertama ya teman-teman, ada nih tips nih untuk komunitas nih. Ada yang pertama ya, ada dari menentukan visi arah. Ya Allah ya Rob, ada gangguan sedikit nih teman-teman, mohon maaf. Nah, ada dari menentukan visi nih, arah masa depan komunitas ya teman-teman. Visi adalah gambaran besar nih atau impian ya teman-teman yang ingin dicapai komunitas dalam jangka panjang. Tanpa visi juga ya, komunitas ini hanya akan sekedar jadi tempat nongkrong aja, sesaat yang lama-lama akan jenuh nih, lalu ya bubar nih teman-teman berdua. Nah, cara menyusun misi ini bisa banget nih dengan gunakan rumus di masa depan nih. Komunitas ini akan dikenal sebagai apa dalam 5 tahun sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun ke depan nih, atau dampak yang ingin kita berikan kepada anggota itu apa sih gitu. Nah, atau juga nih bisa pakai kalimat inspiratif nih buat kalian yang memicu semangat dan ambisi positif bagi siapa saja yang membacanya nih teman-teman berdua.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih ada tips dari aku ya. Bisa dari menentukan nilai bersama nih ya, prinsip dan budaya dari komunitas tersebut ya. Jika visi adalah tujuan akhir, maka nilai bersama itu adalah kompas atau cara berperilaku nih untuk mencapai tujuan tersebut. Nilai ini juga sangat amat menentukan atmosfer ya, atmosfer, etika dan karakter karakter nih orang-orang di dalam komunitas tersebut. Itu penentu banget ya di dan cara menyusunnya tuh ada ini nih, pilih 3 sampai 5 kata kunci nih. Jangan terlalu banyak agar mudah diingat dan diterapkan oleh semua orang dalam kehidupan berkomunitas sehari-hari. Terus juga nih, ada dari definisikan nih dengan jelas, ubah kata kunci tersebut menjadi tindakan yang nyata agar tidak menjadi pajangan teks doang ya teman-teman. Ada juga nih, kayak contohnya nih, inklusif nih, semua orang boleh mengikuti. Terus ada respect, saling saling menghargai. Terus ada kolaborasi nih, gotong royong, integritas dan juga kejujuran nih teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kami.

92 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih Pro 2. Nah, selanjutnya ya teman-teman, kenapa nih dua hal itu tuh harus berjalan bersamaan ya? Karena itu tuh buat magnet anggota berkualitas nih, orang-orang yang visi dan frekuensi sama-sama akan otomatis terkait untuk bergabung dan bertahan lama nih. Terus juga alat penyaring konflik tuh, jadi kalau misalkan kemudian harinya terjadi perselisihan antar anggota nih, pengurus bisa mengembalikan keputusan berdasarkan visi dan nilai dasar yang sudah disepakati dari awal nih. Terus ada juga nih panduan regenerasi nih, saat pengurusannya berganti, komunitas tidak akan kehilangan arah atau berubah kiblat karena landasan sudahnya, landasan utama udah tertanam kuat ya teman-teman. Nah, berikut ya teman-teman, udah aku bilang tips-tips, udah guys bilangin nih tips-tips untuk komunitas nih, untuk community talk hari ini. Nah, setelah ini ada live TikTok nih yang menemani kalian satu jam penuh untuk request time. Jadi buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gila sih ini. Masa pelayan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
2: Kamu mau upload ke medsos?
1: Iya, biar orang tahu, biar kapok.
2: Tapi masalahnya udah selesai belum?
1: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
2: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
1: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
2: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
3: Request time.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, tadi ya, boleh kita puterin nih lagunya awal kisah selamanya nih dari Persona Nia dan Raisa ya, teman-teman, yang di request sama Pia di TikTok kita nih. Bagi teman-teman yang mau request, boleh banget langsung ke TikTok ya, teman-teman. Karena banyak banget nih masih slot-slot kosongnya. Jadi jangan ketinggalan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya nih, ada requestannya baru ya dari Jakarta nih, request Bodohnya Aku Gliodra. Terus ada juga nih Sabrina Ranor nih yang di-request sama Berbinar di WhatsApp nih. Dua lagu ini yang di-request di WhatsApp. Jadi langsung aja kita puterin ya lagunya, teman-teman.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya nih teman-teman, ada requestannya akun berdua ya teman-teman. Akun bucin ini nih ya, request cinta terakhir Sitya Bonar nih. Semoga akun bucin ini sampai jadi sama-sama cinta terakhir ya. Nah selanjutnya nih, ada requestan Kak Laras Purnama Sari, Puspisah Sari, sorry banget nih. Karena di WhatsApp ada nih Kak Laras Purnama Sari, tapi kalau di TikTok ada Kak Laras Puspisah Sari nih, yang request lagu Sorry-nya Justin Bieber. Jadi aku langsung puterin ya teman-teman.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin untuk teman terbaik kamu nih. Aku sambil baca komen nih, jadi kayak gak connect gitu teman-teman. Nah selanjutnya ada requestnya nih dari siapkah kau untuk jatuh cinta dari Hi-Fi nih. Di request sama Kimpul, katanya Kimpul siap untuk jatuh cinta. Selanjutnya nih ada requestannya Princess Adeline ya teman-teman, yang request Jagat Rasa Samuel Cipta nih teman-teman. Langsung aja aku puter ya teman-teman requestan kalian semua.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada requestannya Bayang Cinta Yang Lalu dari Kim dan Nabila Takian yang request sama Kapurnama ya teman-teman. Terus ada juga dari Kesedihanku Semi Sinema akhirnya request di WhatsApp ya teman-teman dari Lara Purnamasari. Ini yang bedain aku, yang membingungkan aku tadi, ada Lara sama ada Laras nih teman-teman. Langsung aja aku puterin lagu ya teman-teman, stay tune terus.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, selanjutnya ya teman-teman, ada sudahnya Afgan ya dari kesamaan Nang Boy ya teman-teman di WhatsApp. Terus ada juga Anything You Want dari Reality Cup nih yang di-request sama Abang Sopo. Aku tadi bilang nih, apakah Abang Sopo nih masih ada? Ternyata masih ada yang masih request nih, Kak. Jadi langsung aja kita puterin lagu-lagu yang masih stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih ada lagu Luck ya teman-teman. Maki James Reid nih yang request sama Asri selalu ya teman-teman. Yang katanya salam juga nih bagi penyuka Maki. Terus juga ada Kala Cinta Menggodanya Noah ya teman-teman, yang di request sama Malas Komen ya atau Maco. Sebelum masuk ke lagu terakhir ya teman-teman, jadi langsung aja aku puterin lagu ya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah ini masuk lagu terakhir ya teman-teman. Ada lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa nih dari Sal Priyadi ya teman-teman, yang di request sama Dustin Girl. Lagu terakhir nih setelah 5 jam penuh ya guys yang nemenin kalian dari Bintang Radio, terus ada Community Talk. Nah buat teman-teman juga nih yang mau nonton Bintang Radio, boleh banget nih besok Auditorium Tripasetia ya teman-teman di RRI Banjarmasin. Dan juga tanggal 5 ya ada final dari Bintang Radio. Terus tanggal 6 juga kita asik-asikan bareng nih, ada Jumba, ada Main Bersama, sama ada RRI Fest X Free Fire. Nih bagi teman-teman langsung aja nih ke RRI karena lagi seru-seru banget nih di RRI. Nah ada lagu terakhir ya teman-teman, Ada Titik-Titik di Ujung Doa Sal Priyadi. Langsung aja aku puterin, ini lagu terakhir dari Request Time hari ini teman-teman.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta

Data penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Moderasi beragama di Pro 2.

Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik.

0: Listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

0: suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Lagu ini nomor 1 di top 20 Indonesia.

Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

persatuan dan kepedulian tak semakin pudar. Teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama.

0: gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
1: Boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
4: Pak, Pak, bangun, Pak. Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
5: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini pada Kamis 4 Agustus 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 04.55 WITA melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpijah, sampai jumpa besok pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Jumat 4 September 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Really good feat.
1: Mat, apa Pak Dek? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya ya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, Pak Dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak Dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Gak tau pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya itu udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Adapun tujuan dari mitigasi bencana adalah, yang pertama, meminimalisir resiko bencana. Yang kedua, sebagai pedoman pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana. Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan seluruh lapisan masyarakat. Perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, baik daerah maupun pusat, terkait edukasi pentingnya mitigasi bencana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi resiko bencana.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun

0: jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman yang bertemu Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id yaitu KBRN Banjarbaru. Kebakaran hutan dan lahan di kota Banjarbaru tidak hanya menyisakan lahan terbakar, tapi juga memicu kabut asap yang berisiko mengganggu kesehatan masyarakat. Paparan asap dalam waktu lama dapat meningkatkan risiko gangguan pernafasan, sehingga pemerintah kota Banjarbaru menyiapkan langkah penanganan bagi warga terdampak.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Martapura. SMP Negeri 1 Martapura Timur menggelar kegiatan seniman masuk sekolah dengan tema pengenalan dan apresiasi miniatur rumah adat Banjar Kalimantan Selatan, Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini menjadi sarana bagi peserta didik untuk mengenal lebih dekat seni, budaya, dan warisan lokal Kalimantan Selatan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjar. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi bahaya kebakaran hutan dan lahan sekaligus membagikan masker gratis kepada santriwati SMP Darul Hijrah Putri Kabupaten Banjar pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini menjadi langkah edukatif dan preventif untuk meningkatkan perlindungan kesehatan para santriwati dari risiko paparan asap karhutla. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Prado FM, teman-teman, kamu teman Prado, selamat pagi dan semangat pagi. Starby dengan Princess Samurai-nya teman Prado menemani kamu dan juga mengawali jumpa kita di Spada untuk edisi pagi hari ini ya, Jumat 4 September 2026. Gimana kabarnya teman Prado? Semoga sehat walafiat dan juga tentunya tetap semangat walaupun menuju weekend. Bukan walaupun sih, karena menuju weekend gitu ya. Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Bareng Edo di Spada pagi hari ini bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti dengan update beberapa informasi terbaru dan juga sharing lainnya sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. So, keep tuning terus di 9.0 FM, teman terbaik kamu. Selamat hari Jumat, teman-teman.

cours de temps. Oublions le passé. Nous vous présentons Lyon.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
0: Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.

Iprode FM, teman-teman Produa. Masih berada di sepadan untuk edisi pagi hari ini ya. Sarapan jadi salah satu kunci memulai hari ini teman-teman. Jangan sampai salah memilih menu termasuk menu minuman karena bisa mempengaruhi hari kamu ya. Ada beberapa rekomendasi minuman sehat di pagi hari selain kopi ataupun juga smoothie untuk jadi alternatifnya nih teman-teman. Karena asupan cairan di pagi hari dinilai begitu penting. Tubuh selama beberapa jam tidur tuh nggak dapat asupan sehingga rentan dehidrasi ya. So, kamu perlu memastikan konsumsi minuman sehat yang memberikan nutrisi sekaligus mengisi kembali cairan tubuh kamu. Dan sebagian orang langsung memilih kopi ya sebagai minuman di pagi hari. Namun ketika gizi jadi pertimbangan, sebenarnya kopi bukan pilihan terbaik. Nah, dari dietitian Jill McNutt, mengutip dari Real Simple, bilang jika minuman ini dikonsumsi sebagai pengganti makanan, pilihlah yang mengandung protein, serat, karbohidrat, dan juga sedikit lemak sehat ya. Nah, yang pertama kita punya kefir sebagai minuman susu fermentasi yang kaya akan probiotik, protein, dan juga kalsium. Minuman ini bermanfaat banget dikonsumsi di pagi hari karena kandungan proteinnya membantu menjaga rasa kenyang dan kestabilan energi, sementara probiotiknya mendukung kesehatan usus.

0: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: Cep.
3: Ya, ucup lagi, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo. Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
4: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
4: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau skill baru mungkin?
4: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
5: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di Pradio FM, teman-teman kamu tahu Pradio masih berada di Dispad untuk edisi pagi hari ini ya. Ngobrolin seputar minuman sehat di pagi hari ya, bukan smoothie atau kopi. Kalau tadi ada kefir, teman-teman Pradio, berikutnya buat kamu yang suka rerumputan. Apakah benar istilah ini ada matcha latte ya? Minuman seperti matcha latte ini bisa dijadikan minuman untuk memulai hari. Matcha yang terbuat dari teh hijau ngasih energi kafein lebih lembut dan tahan lama ketimbang kopi ya. Hal ini berkat kandungan L-theanin yang meredam efek gelisah dan juga penurunan energi yang drastis. Padukan dengan susu atau alternatif susu untuk menambah asupan protein ke matcha latte kamu.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi.

0: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
1: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
0: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
1: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
0: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Sudah FM untuk menampilkan tanggung Prada masih berada di sepada untuk edisi pagi hari ini. Ya, selain matcha latte, kita juga punya teh tawar. Nah, minuman sehat di pagi hari yang sangat direkomendasikan ini adalah baik itu teh hijau, oolong, hitam, putih, maupun jenis teh lainnya ya tanggung Prada. Sebaiknya dinikmati tanpa pemanis tambahan. Teh tanpa pemanis ini menyediakan cairan kafein untuk membantu meningkatkan kewaspadaan di pagi hari dan juga antioksidan. Selain itu, buat kamu yang suka sama infused water juga ternyata, atau air lemon ya, ini bisa ngasih asupan vitamin C yang mendukung daya tahan tubuh. Kamu cukup menyiapkan air putih dicampur irisan lemon atau buah citrus lain, yang mana rempah juga boleh ketimun apalagi ya, simpan di kulkas semalaman dan nikmati keesokan harinya. Air kelapa juga bisa jadi nih. Ketimbang air putih biasa ya, air kelapa mampu menghidrasi dengan rasa manis alami. Melansir dari headline, air kelapa ini mengandung beragam mineral penting termasuk kalsium, magnesium, dan juga kalium.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
3: Intermezzo. Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

di Brother FM, teman-teman Pro 2 masih kebanyakan udah disepada untuk edisi pagi hari ini. Minuman rekomendasi terakhir adalah minuman yogurt ya, yang bisa menjadi sarapan sehat kamu di pagi hari. Cocok buat anak-anak tapi juga orang dewasa. Meskipun mirip dengan kefir, keduanya beda ya. Yogurt siap minum biasanya lebih encer dan mudah diminum. Minuman ini juga jadi pilihan baik di minuman sehat di pagi hari karena tinggi protein, kalsium, dan juga probiotik. Yang penting karena setelah ini kita bakal update beberapa info lokal terbaru ya teman-teman Pro 2 di Pro 2 FM.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
4: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
3: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
4: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
3: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usah skill baru mungkin?
4: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
3: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
5: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

Di Prada FM, teman-teman pegawai tahun Prada masih berada di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Kita update dulu untuk info lokal terbaru dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi bahaya kebakaran hutan dan lahan sekaligus membagikan masker gratis kepada santriwati SMP Darul Hijrah Putri Kabupaten Banjar pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini juga jadi langkah edukatif dan preventif ya untuk meningkatkan perlindungan kesehatan para santriwati dari risiko paparan asap karhutla. Tim Dinas Kesehatan Kalsel memberikan edukasi mengenai dampak asap karhutla terhadap kesehatan tubuh, khususnya risiko gangguan saluran pernafasan. Salah satu penyakit yang perlu diwaspadai yakni infeksi saluran pernafasan akut yang berpotensi meningkat saat musim kemarau dan juga terjadi paparan asap. Dalam sosialisasi ini, para santriwati juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Tim juga menjelaskan tata cara penggunaan masker yang benar, terutama ketika harus melakukan aktivitas di luar ruangan saat aktivitas udara menurun. Pembagian masker gratis juga jadi bagian dari upaya perlindungan langsung bagi para santriwati dan tenaga pendidik. Kegiatan ini juga mendapat sambutan antusias dari peserta yang mengikuti sosialisasi dan juga menerima masker. Kepala SMP Darul Hijrah Putri, Eni Zulaikha, menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan Dinkes Kalsel tersebut. Beliau menilai edukasi kesehatan perlu diberikan secara rutin agar para santriwati memahami langkah yang tepat nih dalam menghadapi potensi dampak asap karhutla. Dan melalui kegiatan ini, Dinkes Kalsel nggak cuma ngasih perlindungan berupa masker, tapi juga memperkuat pengetahuan peserta mengenai pencegahan gangguan kesehatan akibat asap. Dan edukasi di lingkungan sekolah ini juga diharapkan dapat membantu membangun kebiasaan menjaga kesehatan dan juga kewaspadaan terhadap kondisi udara yang sekarang juga lumayan memprihatinkan ya, teman-teman, untuk wilayah Kalimantan Selatan sendiri.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Ada roti apa aja?
2: Macem-macem, Dek. Mau yang mana? Kalau yang ini rasa alpukat.
1: Kalau yang itu, Bang?
2: Yang itu kelapa.
1: Kok buah-buahan semua, Bang? Rotinya mana?
3: Intermezzo.
4: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kok, Nok. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
4: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
4: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
4: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
5: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Di Prodo FM, teman-teman baik, teman-teman Prodo, sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari ini, dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan untuk seluruh wilayah Kalimantan Selatan bakal terjadi udara kabur untuk edisi hari ini. Demikian untuk info Prodo 2 edisi kali ini.

0: Gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
4: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
3: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
4: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
3: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
4: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
1: Kamu masih bersama Pro 2,
5: teman terbaik kamu.

di Prado FM 92.2. Masih bareng di Spada untuk edisi pagi hari ini. Kita masih update untuk beberapa info lokal terbaru ya. Salah satunya dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Banjarbaru, enggak cuma menyisakan lahan terbakar tapi juga memicu kabut asap yang berisiko mengganggu kesehatan masyarakat. Nah, paparan asap dalam waktu lama ini bisa meningkatkan risiko gangguan pernafasan sehingga pemerintah Kota Banjarbaru menyiapkan langkah penanganan bagi warga terdampak. Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Kesehatan menyiapkan rumah oksigen sebagai fasilitas pelayanan sementara bagi masyarakat yang mengalami sesak nafas maupun gangguan pernafasan akibat paparan kabut asap. Fasilitas ini juga menyediakan oksigen secara gratis sebagai pertolongan awal sebelum masyarakat memperoleh penanganan lebih lanjut di fasilitas kesehatan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Derhani Rusmila, mengatakan rumah oksigen ini jadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan masyarakat yang terdampak kabut asap. Fasilitas ini juga diharapkan dapat memberikan pertolongan awal secara cepat bagi warga yang membutuhkan bantuan pernafasan. Untuk memperluas akses layanan ini, beliau menginstruksikan seluruh puskesmas di Kota Banjarbaru menyediakan rumah oksigen sesuai dengan kemampuan dan pelayanan masing-masing. Langkah ini juga dilakukan agar masyarakat lebih mudah memperoleh pertolongan ketika mengalami gangguan pernafasan akibat paparan asap. Rumah oksigen sendiri yang beroperasi di PC Kota Banjarbaru dan puskesmas Pencapaka ini memberikan layanan selama 24 jam. Sementara itu puskesmas lainnya melayani masyarakat sesuai dengan jam operasionalnya masing-masing. Di tengah ancaman kabut asap, masyarakat juga diminta tidak mengabaikan kondisi kesehatan dan melakukan upaya pencegahan. Perlindungan dari paparan asap juga jadi penting, terutama bagi kelompok yang rentan mengalami gangguan pernafasan.